RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, teman pro 2 dikata teman pro 2. Nah, teman pro 2, kamu tahu enggak sih? Jadi di Denmark ini di sana itu pemerintah Denmark atasi krisis baca Gen Z. Jadi mereka akan hapus pajak buku 25% dan siap akan kehilangan banyak ya ber-MM per tahun. Jadi di tengah krisis membaca dan meningkatnya waktu yang dihabiskan Gen Z di depan layar, Menteri Kebudayaan Denmark, Jacob Angel Schmidt, ini menyatakan kalau Denmark itu berencana menghapus pajak penjualan buku sebesar 25% agar lebih banyak orang kembali membaca. Nah, pemerintah Denmark ini bahkan siap kehilangan sekitar 300 juta kron atau 760 miliar rupiah per tahun demi mendorong budaya membaca terutama di kalangan anak-anak dan juga remaja. Nah, selain menghapus pajak buku, pemerintah Denmark ini juga mengalokasikan 24,4 juta kron Denmark atau sekitar 61,83 miliar rupiah untuk mendorong minat baca di kalangan anak-anak, remaja, dan keluarga, serta berencana membuat program penghargaan khusus bagi peminjam buku di perpustakaan Denmark. Wow, keren sekali ini ya. Nah, ini demi mengakhiri krisis membaca anak-anak dan juga remaja, teman pro 2 ya, dari Menteri Kebudayaan Denmark. Oke deh, kira-kira nanti gimana tuh responnya Gen Z di sana? Ya, ini kan kalau Anies baca ini memang masih rencana ya kan. Tapi keren banget sih kalau memang nanti benar-benar terlaksana gitu loh ya. Pajak bukunya tuh dihapus sampai 25% loh teman pro 2. Oke, mungkin banyak anak-anak muda yang juga mikirnya karena terlalu mahal kali ya buku ya, makanya banyak yang nggak beli. Nah, dengan adanya kebijakan baru ini, semoga nanti banyak lagi ya anak-anak muda di Denmark itu yang rajin baca buku, teman pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: rupa, kau masih sama.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
2: Tahun 2002, Jepang menghadirkan solusi inovatif untuk melawan gelombang panas ekstrim yang kian mematikan lewat dalam tanda kutip kulkas berukuran manusia. Nah, perusahaan pemasok industri Trasco, Trasco Nakayama bersama dengan spesialis pendingin Sanden Retail System mengembangkan Dohimon Box, bilik pendingin portable yang bekerja mirip mesin penjual otomatis yang lazim dipertemukan di seluruh Jepang. Nah, alas setinggi 2 meter ini mempertahankan suhu ambien di dalam bilik pada 15 derajat Celcius, sembari mengarahkan udara dingin bersuhu 5 derajat langsung ke kepala, leher, dan bahu pengguna, sehingga bisa meredakan gejala kelelahan akibat panas hanya dalam sekitar 10 menit. Nah, demi keamanan, teman Pro 2, tim pengembang membekali alat ini dengan 3 mode pendinginan berbeda serta pengatur waktu otomatis yang akan mati setelah 20 menit untuk mencegah risiko fisiologis akibat penurunan suhu tubuh yang terlalu drastis. Dan inovasi ini lahir dari kondisi iklim Jepang yang kian brutal, teman Pro 2, setelah negara tersebut mencatat rekor mengkhawatirkan ya, dengan lebih dari 100.000 orang dilarikan ke rumah sakit akibat sengatan panas dalam satu musim. Nah, salah satu unit awal bahkan telah disumbangkan ke Balai Kota Maebashi untuk digunakan gratis oleh warga selama jam operasional. Alat ini dibanderol seharga 1,5 juta yen sebelum pajak, teman Pro 2, dengan biaya operasional hanya 16 yen per jamnya. Dan dirancang mobile menggunakan roda kunci sehingga mudah dipindahkan ke lokasi konstruksi maupun acara luar ruangan. Wow, keren kali ini ya. Madura juga butuh nih teman Pro 2 ya, kulkas berukuran manusia. Kan bisa ngadem tuh kita ya, meskipun cuma 10 menit. Di sini kan juga panas banget teman Pro 2. Ah, ternyata nggak cuma di Madura doang yang panas ya. Di Jepang, di Eropa juga panas banget sampai ada kulkas seukuran manusia. Kalau bisa sih di Madura juga harus ada nih teman Pro 2.

0: dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, Malgalseran ini mencetak sejarah sebagai anggota parlemen pertama di Spanyol sekaligus orang pertama dengan Down syndrome di Eropa yang menjabat di parlemen regional, yaitu Parlemen Valencia. Politikus Partai Rakyat PP ini berharap pencapaiannya itu bisa mematahkan stigma dan memperkuat representasi penyandang disabilitas dalam politik. Namanya Malgalseran, ya. Oke, jadi Spanyol ini jadi negara Eropa pertama yang tunjuk wanita dengan Down syndrome untuk jadi anggota parlemen. Respect sekali teman Pro 2. Oke, itu dari Spanyol ya. Nanti Anis ada APK loh di jam 8 loh. Kalian pilih-pilih topik ya. Anis tunggu.

0: Pro2, pernah denger gak istilah lubang biopori? Meski kelihatannya sederhana ya, lubang biopori itu punya manfaat besar untuk lingkungan kita loh. Lubang biopori itu merupakan lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Ya untuk membantu air hujan cepat meresap, sehingga bisa mengurangi genangan dan risiko banjir. Cocok diterapkan di halaman rumah, sekolah, hingga lingkungan perkantoran. Gak hanya itu, Tempro 2, lubang biopori itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik. Kayak sisa sayuran, dan kering, atau kulit buah bisa dimasukkan ke dalam lubang ini. Nantinya, sampah ini akan terurai secara alami dan dapat menyuburkan tanah juga loh. Dengan membuat lubang biopori, kita ikut menjaga cadangan air tanah, mengurangi sampah, sekaligus merawat lingkungan. Langkah kecil, dampak besar. Yuk mulai dari rumah kita sendiri. Jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Pro2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Teman Bro 2 APK kali ini ya. Nah, di topik kali ini anak muda yang siap kerja itu kayak gimana sih? Kalau menurut kalian gimana? Yang anak-anak muda nih. Terus bikin kerja atau mendingan cari kerja? Ini menarik sekali teman Pro 2 ya. Kayaknya tergantung uangnya begitu ya. Ya enggak sih? Ya tapi gimana kalau menurut kalian gimana teman Pro 2? Bikin kerja atau cari kerja? Boleh komen-komen ya. Selanjutnya, peluang buat mandiri dan tercukupi kira-kira ada enggak sih di zaman sekarang ini? Oke, boleh kalian sambil sharing pendapat kamu teman Pro 2 di APK kali ini ya. Anis tunggu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, lulus sekolah atau kuliah sering dianggap sebagai tiket masuk ke dunia kerja. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak perusahaan saat ini tidak hanya mencari pelamar yang memiliki ijazah atau nilai akademik yang tinggi, tapi juga mencari individu yang mampu beradaptasi, bekerja sama, dan juga menyelesaikan masalah di lingkungan kerja yang terus berubah. Nah, sebenarnya apa sih? Sebenarnya anak muda ini dianggap siap kerja yang seperti apa? Salah satunya punya kompetensi, bukan sekedar nilai. Nilai akademik memang penting, tapi itu bukan satu-satunya penentu. Dunia kerja lebih menghargai seseorang yang benar-benar memahami bidangnya dan mampu menerapkan ilmunya dalam pekerjaan nyata. Misalnya lulusan teknik informatika itu nggak cukup hanya mengetahui teori pemrogramaan, tapi juga punya portofolio aplikasi yang pernah dibuat. Nah, begitu juga lulusan komunikasi akan lebih menarik jika memiliki pengalaman membuat konten, mengelola media sosial, atau berbicara di depan publik. Dan kompetensi inilah yang menjadi bukti bahwa seseorang itu siap bekerja, bukan sekedar lulus pendidikan. Terus punya soft skill yang kuat. Menurut International Labor Organization, soft skill punya peran yang sama pentingnya dengan kemampuan teknis dalam menentukan keberhasilan seseorang di dunia kerja. Bahkan di era otomatisasi dan kecerdasan buatan, kemampuan yang sulit digantikan mesin justru menjadi nilai tambah terbesar, teman Pro 2. Beberapa soft skills yang paling dibutuhkan kayak komunikasi yang efektif, kemudian kerjasama dalam tim, kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis, kepemimpinan, manajemen waktu, tanggung jawab, dan adaptasi terhadap perubahan. Jadi perusahaan itu lebih senang merekrut orang yang mau belajar dibandingkan orang yang merasa sudah tahu segala-galanya. Terus anak muda yang dianggap siap bekerja itu juga yang cepat beradaptasi dengan perubahan. Nah, perkembangan teknologi itu berlangsung sangat cepat ya. Profesi yang populer hari ini bisa berubah dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu anak muda perlu punya pola pikir lifelong learning, yaitu terus belajar sepanjang hidup. UNESCO menekankan bahwa keterampilan digital, literasi AI, kreativitas, empati, dan kemampuan berpikir kritis akan menjadi bekal utama generasi muda menghadapi perubahan dunia kerja. Artinya, siap kerja ini bukan berarti sudah tahu semuanya ya, tapi siap mempelajari hal-hal baru setiap saatnya. Terus jangan lupa juga ya, anak muda yang siap kerja itu biasanya juga punya etika kerja yang baik. Jadi perusahaan tuh nggak hanya menilai kemampuan seseorang saat wawancara, tapi juga sikapnya ketika bekerja. Etika kerja kayak datang tepat waktu, kemudian menepati janji, bertanggung jawab atas tugasnya, jujur ketika melakukan kesalahan, kemudian menghargai rekan kerja dan mau menerima kritik dan juga masukan. Nah, karyawan dengan etika kerja yang baik biasanya tuh lebih mudah dipercaya dan diberi tanggung jawab lebih besar. Jangan lupakan juga ya, kalau kita itu bisa dianggap siap kerja, kita itu bisa menggunakan teknologi gitu ya. Nggak harus menjadi programmer juga, minimal bisa menggunakan Microsoft Office, Google Workspace, email profesional, aplikasi rapat daring juga, penyimpanan cloud, dan AI generatif ya. Ini yang bisa dijadikan alat bantu bekerja secara tanggung jawab. Jadi melek teknologi lah ya intinya ya. Terus akan lebih baik lagi jika anak muda itu punya pengalaman nyata. Jadi pengalaman tidak selalu berarti pernah bekerja penuh waktu ya. Perusahaan juga menghargai pengalaman seperti magang, kemudian organisasi kampus atau sekolah, kepanitiaan acara, freelance, atau mungkin proyek pribadi ya, dan juga portofolio karya kalian. Pengalaman ini menunjukkan bahwa seseorang itu pernah menghadapi tantangan nyata dan belajar menyelesaikannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa membuat lapangan pekerjaan atau cari kerja nih? Nah, mana yang lebih baik kira-kira? Jadi, teman Produa setelah lulus sekolah atau kuliah, banyak anak muda dihadapkan pada pertanyaan besar. Lebih baik mencari pekerjaan atau justru menciptakan lapangan pekerjaan? Nah, pertanyaan ini sering memunculkan perdebatan. Ya, ada yang beranggapan menjadi pegawai adalah pilihan paling aman. Sementara yang lain percaya bahwa menjadi pengusaha adalah jalan menuju kesuksesan. Sebenarnya, kedua pilihan tersebut sama-sama baik. Yang terpenting adalah memahami kelebihan, tantangan, dan kesiapan diri sebelum menentukan langkah. Jadi mencari kerja ini langkah awal untuk membangun pengalaman. Menjadi karyawan merupakan pilihan yang paling umum. Selain memperoleh penghasilan tetap, bekerja di perusahaan memberikan kesempatan untuk belajar langsung dari para profesional, kemudian memahami budaya kerja, membangun jaringan, hingga mengembangkan keterampilan teknis maupun non-teknis. Banyak pengusaha sukses itu juga memulai karir mereka sebagai karyawan. Pengalaman tersebut menjadi bekal berharga ya ketika suatu saat memutuskan membangun usaha sendiri. Kemudian keuntungan mencari kerja itu ya, kalian tuh bisa memiliki pendapatan yang relatif stabil, mendapatkan pengalaman kerja nyata, memperluas relasi profesional, memahami kebutuhan pasar dan pelanggan, dan juga mengembangkan kemampuan belajar dalam tim. Nah, sedangkan kalau menciptakan lapangan pekerjaan, ini peluang sekaligus tanggung jawab ya. Di sisi lain, menjadi wirausahawan bukan hanya tentang memperoleh keuntungan, tapi juga mampu menciptakan peluang kerja bagi orang lain. Saat sebuah usaha itu berkembang, pemilik usaha membutuhkan karyawan, pemasok, hingga mitra bisnis. Dampaknya nggak hanya dirasakan oleh pemilik usaha, tapi juga masyarakat sekitar. International Labour Organization menjelaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan penyumbang terbesar lapangan kerja di berbagai negara. Bahkan secara global, usaha kecil dan pekerja mandiri itu menyerap sebagian besar tenaga kerja dunia, teman Produa. Meskipun demikian, membangun usaha itu bukan perkara yang mudah, ya nggak sih? Seorang pengusaha harus siap menghadapi berbagai tantangan, kayak ketidakpastian pendapatan, kemudian persaingan bisnis, pengelolaan keuangan, risiko kerugian, perubahan kebutuhan pasar, dan tanggung jawab terhadap karyawan. Ya, kembali lagi sih ke kalian, teman Produa, enaknya jadi karyawan atau jadi pengusaha nih?

0: Teman berdua pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati gak terus nyangkut di masa lalu. Kalau gak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan, hadiah atau barang yang bikin keinget terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Merdeka! Aku pilih kamu!
1: Teman Perdua, di tengah persaingan kerja yang semakin ketat, banyak anak muda ini bertanya-tanya, apa masih ada peluang nih untuk hidup mandiri dan berkecukupan? Nah, pertanyaan ini sangat wajar ya, apalagi ketika melihat banyaknya pencari kerja, perkembangan teknologi, hingga perubahan kebutuhan industri. Kabar baiknya peluang itu masih ada, namun cara mencapainya mungkin tidak lagi sama seperti beberapa puluh tahun lalu. Nah, dunia kerja kini menuntut kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan berani melihat peluang baru. Nah, teman Perdua, mandiri tidak selalu berarti harus menjadi pengusaha ya. Ketika mendengar kata mandiri, sebagian orang itu langsung membayangkan memiliki bisnis sendiri. Padahal kemandirian bisa dicapai melalui berbagai cara. Seseorang dapat hidup mandiri dengan menjadi karyawan yang punya keterampilan tinggi, profesional yang bekerja secara lepas atau freelancer, pelaku usaha mikro maupun pengusaha yang mempekerjakan orang. Intinya bukan pada status pekerjaannya, tapi pada kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan melalui pekerjaan yang produktif. Aku tak peduli.

hari kelak. Tutup mata, telinga dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Selamat kemana Merah I, Pro DFM, semenap teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekarang kita bahas tentang lingkungan nih, bahaya mikroplastik kalau masuk ke dalam tubuh kita. Wow, bahayanya apa ya? Mikroplastik itu apa sih? Jadi teman Pro 2 masih barengan sama Anies di Sepada, kali ini di Muda Ngide ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin gak kelihatan mata, tapi ternyata udah nempel di kehidupan kita sehari-hari, namanya mikroplastik. Jadi mikroplastik itu partikel plastik yang ukurannya super kecil, bahkan ada yang gak kelihatan sama mata telanjang. Asalnya dari mana? Dari sampah plastik yang terurai jadi potongan-potongan kecil banget di lingkungan.

Nah, yang bikin geleng-geleng kepala, teman Pro 2, mikroplastik ini sudah ditemukan di udara yang kita hirup dan makanan yang kita konsumsi loh ya. Bahkan lebih dari 90% garam meja dari merek global juga mengandung mikroplastik. Aduh. Serem gak sih teman Pro 2, yang tadinya kita mikir cuma masalah laut atau sampah, ternyata udah masuk ke meja makan kita sendiri. Nah, next nanti Anis bakal ini ya, lanjut lagi ya di pembahasan kali ini teman Pro 2, tetap di Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, nah tadi udah tahu ya mikroplastik itu apa. Sekarang kita bahas gimana sih dia itu bisa nyusup ke tubuh kita. Jadi menurut penelitian, manusia bisa terpapar mikroplastik lewat dua jalur utama. Pertama lewat makanan dan minuman seperti garam, seafood, dan air minum kemasan. Kedua lewat udara karena serat sintetis dari pakaian atau debu perkotaan bisa terhirup. Nah, bayangin ya teman Pro 2, waktu kalian itu makan seafood, minum air kemasan, bahkan cuma nafas di jalanan kota, mikroplastik ini bisa ikutan masuk tanpa kalian sadar. Yang lebih bikin kaget lagi, para ilmuwan sudah menemukan mikroplastik di dalam paru-paru, darah, plasenta, bahkan ASI manusia. Artinya, paparan ini bisa dimulai bahkan sejak masih dalam kandungan. Nah, makanya penting banget ya buat kita semua aware soal ini teman Pro 2, karena ternyata mikroplastik itu nggak main-main penyebaran. Ya. Nah teman Pro 2, sekarang kita ke bagian yang penting juga nih. Apa sih bahayanya buat kesehatan kita kalau mikroplastik ini numpuk di tubuh? Jadi gini ya teman Pro 2, akumulasi mikroplastik dalam jaringan tubuh bisa memicu reaksi peradangan yang lama-lama itu bisa merusak jaringan dan juga organ kita ya. Nah bukan cuma itu, beberapa jenis mikroplastik juga mengandung bahan kimia yang bersifat karsinogenik alias bisa memicu kanker. Nah teman Pro 2, kemudian buat sistem imun kita juga kena dampaknya. Ketika mikroplastik masuk ke tubuh, partikel ini bisa merangsang respons imun yang berlebihan, menyebabkan peradangan gak normal dan malah melemahkan kemampuan tubuh buat lawan infeksi. Yang makin bikin was-was lagi, penelitian juga nemuin kalau mikroplastik ini bisa membentuk plak di pembuluh darah, yang artinya risiko penyakit jantung dan stroke itu jadi meningkat. Tapi tenang ya teman Pro 2, Kemenkes tuh juga bilang kalau fenomena ini perlu diwaspadai, bukan ditakuti. Ini sinyal penting bahwa partikel plastik udah tersebar luas di sekitar kita. Jadi bukan buat panik ya, tapi buat lebih aware aja dan mulai ambil langkah pencegahan.

0: dan pastikan berteduhnya itu jangan di bawah pohon atau balito ya. Dan nomor 2, kalau kamu pengen update informasi terpercaya, kamu bisa update di rri.id dan jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat. Teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

Pro 2. Teman Pro 2 di Sub Sampang menjadwalkan proses tender program pemasangan penerangan jalan umum PJU baru senilai 16 miliar di Agustus 2026 ya. Saat ini program yang mencakup 60 paket pekerjaan tersebut masih berada di tahap persiapan dan pengawasan sebelum diluncurkan. Dengan digelarnya tender di Agustus mendatang, Pemda diharapkan dapat menyeimbangkan antara perluasan jaringan penerangan baru dan penyediaan anggaran pemeliharaan agar fasilitas yang ada tetap berfungsi optimal bagi masyarakat. Dan informasi kedua, teman Pro 2, PLT Kepala Dinkes KB Sampang menegaskan bahwa 20 finalis Duta Genre memegang peran kunci sebagai figur motivator dan role model bagi rekan sebaya. Para finalis ini diharapkan memiliki keterampilan dan karakter yang kuat untuk mengkampanyekan transisi kehidupan remaja secara bermakna. Dan nantinya finalis ini diterjunkan untuk membantu remaja merencanakan masa depan secara matang, mulai dari pendidikan, karir, hingga perencanaan untuk merit. Waduh, enak ya. Enak dapat edukasi gitu loh. Dan informasi terakhir teman Pro 2 dari dunia olahraga, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengatakan Indonesia berpeluang menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA Asian Cup.

Saat ini PSSI masih menunggu keputusan resmi dari FIFA terkait penunjukan tuan rumah dan format penyelenggaraan turnamen tersebut. Erik mengungkapkan pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan tersebut. Dukungan itu diwujudkan melalui surat resmi dari Presiden Republik Indonesia yang telah dikirimkan kepada Presiden FIFA sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan ajang internasional tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Produ Sumedep, your update music station. 9,8 Produ RRI Sumedep, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi everybody. Good morning. Iya benar ya, masih lah morning ini. Kalau kalian bilang siang, padahal kalian baru tidur, terlalu. Oke, selamat pagi, jelang siang teman Pro 2 bareng Indah di santai siang ya. Kali ini kita awali dengan Pro 2 Hitlist. Seperti biasa, Indah menunggu kalian untuk request lagu yang nanti akan Indah puterin gitu maksudnya. Lagu Indo tentu yang baru ya, gak boleh yang lama-lama. Dan kalian bisa langsung aja chat ke wawanya Pro 2 ya di 0853-3489-4676. Atau bisa DM di semua Instagramnya Pro 2. Atau juga bisa langsung ketik di live chatnya aplikasi RR Digital Mam Pro 2. Indah tungguin sampai jam 11. Kalau lewat jam 11 diputernya satu abad mendatang. Oke ya Mam Pro 2. Soalnya kalau jam 11 itu udah manca musiknya, gak bisa diputar. Oke, ditunggu.

0: Eli, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Pop Indonesia on Kodu FM Sumeneb. Oke, teman berdua, makasih yang udah masuk ke WA-nya berdua ya. Ada yang mau request apa pagi ini? Remuk Anji Carvalho. Oh, gitu ya. Hah? Ada enggak? Hari ini enggak ada Anji Carvalho-nya, adanya Celine Sumpah Mati, Celine Grace. Ini siapa ini? Zulia. Hai Zulia, selamat pagi. Terus request lagunya Sabrina Leonor yang selesai dong kak. Oh, udah ada belum ya? Oh iya ada kemarin ding. Nanti aku cariin lah ya. Baiknya kalau lagu Indo 2024 boleh gak? Nggak boleh, udah tuir itu. Apip. Nanti request lagunya. Oke, okay. Nanti di ini ya, ditunggu ya Satisfied. Kalau The Massive ada enggak? The Massive di sini udah masuk belum? Coba udah cari ya. On our own. Oh, belum masuk. Eh, wait a minute. Oh, tidak ada. Belum masuk, Abib ya. Yang lain aja. Terus ada Celine. Salah lagi. 0838-9785 sekian. Mau lagunya Celine yang Sumpah Mati. Oke, ditunggu. And then next ada udah and then Guntoro. Hai Guntoro. Kamu mau dengar lagunya siapa? Lagunya Celine. Oke, ini dia buat kamu semuanya yang suka sama Celine Grace, Sumpah Mati. Untuk Ninda juga yang masuk ke WA. Ini lagu buat kalian.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New hits, only on Groove FM.
1: Gimana yang udah dengerin Sabrina Leonard dan selesai? Sekarang Sabrina udah agak kurusan ya sama Broadway ya? Ya nggak? Nonton nggak di podcastnya? Siapa? Siapa sih itu namanya? Pram? Kok Pram? Siapa sih? Yang dulu ada di ini, di Deddy Corbuzier itu loh. Terus keluar diganti sama Govar Hilman itu loh. Ya nggak? Keren lah ya Sabrina Leonard ini. Kuat banget ininya, karakter vokalnya kuat banget. Tapi aransemennya memang agak simpel sih, ya kan, dibanding lagu yang sebelumnya itu. Oke, selamat siang buat Maria. Hai Maria. Ketahuan banget sih Ina ya. Generasinya lagunya lagu tahun 2001, 2000. Maria dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonard katanya di kesongganya berjudul selesai. Udah barusan ya, Maria, aku udah puterin buat kamu. Dan nanti di jam 11 kita akan requestan untuk sesi manca nih teman pro 2. Kamu tahu Ivy Alisa teman pro 2? Ini suaranya lembut banget ya. Dia pintar ini loh ternyata main akustik, gitar akustik gitu. Dan Ivy ini belakangan tengah mencuri perhatian melalui personanya sebagai podcaster. Jadi Ivy ini kan introvert nih teman pro 2. Sukses menghadirkan gelak tawa melalui obrolan santai bersama Sivia dan Priscilla dalam podcast The Catch Up Club. Namun di bulan Mei ini Ivy kembali menyapa sebagai musisi melalui lagu terbaru berjudul Pindah Pelan-Pelan. Aduh, kalau kotak bilangnya pelan-pelan saja, kalau Ivy pindah pelan-pelan. Lagu ini menjadi momen manis bagi penggemar baru yang mengenalnya sebagai podcaster, sekaligus pengobat rindu bagi fans lama yang menantikan suara merdunya Ivy Alisa. Secara garis besar, cerita lagunya itu mengenai sepasang kekasih yang hubungannya mulai terasa hambar, 92. Makanya, jangan kebanyakan micin. Kalau kebanyakan micin, enak, bukan hambar lagi. Terus keduanya tuh masih sering bertemu secara fisik, tapi salah satunya itu kerap menunjukkan tatapan serta lamunan yang janggal. Rasa-rasanya mereka hanya dekat secara raga katanya 92, tapi hati mereka sudah gak saling connect 92. Walah, ini pasti karena kebosanan. Kan, iya kan, generasi sekarang kan seneng ini, cepet bosan. Dan Ivy merilis single Pindah Pelan-Pelan beberapa waktu lalu ya. Lagu yang Easy Listening ini menjadi karya pembukanya Ivy di tahun 2026. Akhirnya ya, udah lama jadi musisi tapi dikerna baru viral banget gitu, terkenal banget, famous, menjadi apa, podcaster, sinias gitu ya. Oke, kok sinias sih? Sinistar, apa namanya? Podcaster tuh dalam bahasa Indonesianya apa? Ayo lo, sinester, iya gak? Tahulah, nanti kalau Indah pagi-pagi siaran Bangga Berbahasa Indonesia, kita bahas bareng ya. Oke, sebagai lagu terakhir di Pro 2 Hitlist yang ini, Indah hadirkan Bernadia, teman Pro 2. Kita buat menyenangkan. Jangan kemana-mana, nanti kita requestan untuk lagu manca.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: professional music of death.
1: Ya well, seperti Anda janjikan tadi, kita requestan di Pro 2 Hitlist sesi manca teman Pro 2 ya. Anda tunggulah seperti tadi ya. Kalian mau diputerin apa? Tadi udah diputerin dari apa namanya? Cat Eye ya kan? Nah, Cat Eye gitu ya, dengan Animal, terus Zara Larsson dengan Midnight barusan yang berlalu. Nah, ini tadi yang di request siapa tadi? Afif ya. Oke, Afif, ditungguin aja. Afif minta lagunya ini. Calvin Harris featuring Jay-Z, Satisfy ya. Kalau udah masih enggak ada, udah masih ya enggak ada. Belum macuk ya. Oke lah. Indah pengen dengerin lagunya Madonna sama Sabrina Carpenter. Mana nih? Ini ada nih sebenarnya di playlistnya Indah nih pagi ini nih. Ah nih, Bring Your Love. Maklum kan, kan Madonna kan Indah masih ini apa? Masih lihat dia di usia-usia parubayanya gitu. Sekarang kayak apa dia suaranya? Ya kan, terus dia udah collab sama Gen Z nih, kayak Sabrina Carpenter ya. Bring Your Love, yuk kita dengerin bareng.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Ini barusan yang di request sama Calvin Harris. Saya pakai Calvin Harris sama Apip ya. Calvin Harris featuring Jazzy, Satisfy. Dan berikutnya 92, ini akan puterin Baby Monster dengan Chum. Chum ini ada di albumnya Baby Monster juga, Chum, yang judulnya sama ya. Jadi album ini tuh berisi 4 lagu dengan lagu utama berjudul Dance atau Chum yang bernuansa pop, hip hop, dance dengan sentuhan EDM yang membuat lagu yang terdengar energetic dan fresh. Coba, aku pengen dengerin Baby Monster, this is it, Chum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya. Karena the good leader bukan mengontrol, tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Mel, kamu tahu nggak? Makan nasi itu juga soal kedaulatan loh.
1: Hah? Kok berat amat?
0: Serius? Astacita bahas soal pangan biar kita nggak tergantung negara lain.
1: Oh, jadi petani dan nelayan itu penting banget ya?
0: Banget! Dan anak muda juga bisa terlibat nih.
1: Urban farming, agrotech, bisnis lokal gitu.
0: Nah, iya kayak gitu. Biar yang kita makan hasil karya negeri sendiri.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: This is Voodoo Hits List.
1: Main HP mulu, istirahat dulu napa?
2: Ada yang penting yang perlu di-stalking nih. Bentar lagi ya.
1: Awas radiasi.
2: Tuh, udah aku matiin.
1: Malah pindah ke komputer. Sama aja tahu, radiasi juga.
2: Hehehe, mau ngerjain tugas ini.
1: Oke, tapi ingat ya, upayakan untuk tidak main gadget sambil tiduran. Main gadget di tempat yang gelap, terus atur kecerahan agar tidak berlebihan. Dan terapkan 20-20-20. Yaitu, luangkan waktu setiap 20 menit sekali menatap ke kejauhan sepanjang 20 meter ke depan selama 20 detik.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: This is Prudu Sumenep, teman terbaik kamu.

0: International Music of Death.
1: Iya, tapi sayangnya harus Indah akhiri karena waktunya udah mau habis. 92 barusan Alisa sama One Republic ya, 92 yang akan mengakhiri adalah lagu ini nih, Hearts to Hearts dari lagunya Lemon Tang judulnya, penyanyinya Heart to Hearts ya. Oke, mungkin bagi Ihwan ya, ahi baru pulang dari Jumatan, jangan lupa bobo. Kok bobo sih? Makan siang dulu, terus abis itu sunahnya katanya kan mencari rejeki ya kan, bertebaran di muka bumi. Nah kalau kamu mau bertebaran seperti apa, keluyuran atau benar-benar baik lagi kerja, ya udahlah, pokoknya apapun kegiatanmu siang ini, please jaga kesehatan ya. Indah akhiri Pro 2 Hitlist sesi mancanya, ketemu lagi besok di jam yang sama.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, lanjut lagi ke persamaan kita siang ini, teman Pro 2. Muda kreatif ya. Buat mikir kreatif dan berani gerak, khususnya soal dunia usaha kecil dan menengah alias UMKM. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang menurut Inda tuh jadi salah satu fondasi paling penting ya sebelum kita benar-benar terjun ke dunia bisnis UMKM ya, yaitu soal mental usaha versus mental kerja. Coba deh, jujur-jujur ya sama diri sendiri ya. Kalau ada kesempatan buka usaha kecil, entah itu jualan makanan, kerajinan, atau buka jasa, kira-kira yang bikin ragu itu apa? Takut rugi ya? Takut dikatain aneh-aneh sama tetangga ya? Atau justru dikatain maruk, udah kerja masih buka bisnis gitu ya? Atau justru ngerasa lebih aman kerja sama orang, kerja di jadi birokrat. Wajar lah ya, ini keraguan yang wajar manusiawi. Tapi sebenarnya banyak pelaku UMKM muda di Sumenep yang berhasil bukan karena mereka nggak pernah ragu, tapi karena mereka punya cara pandang beda soal usaha. Dan ini yang biasa disebut dengan growth mindset. Nah, apa sih bedanya growth mindset dengan mindset yang biasa dipakai anak muda buat kerja kantoran atau kerja ikut orang? Nah, kita akan bahas ini lebih dalam ya, teman Pro 2. Keep station.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Tadi kita udah singgung soal mental usaha dan mental kerja, teman Pro2 ya. Sekarang kita masuk ke intinya, yaitu growth mindset. Growth mindset itu simpelnya cara pandang bahwa kemampuan kita itu bisa terus berkembang lewat proses belajar dan latihan, bukan sesuatu yang udah paten dari lahir. Nah, kebalikannya, fixed mindset biasanya bikin orang mikir, aku emang bukan tipe yang jago jualan atau usaha itu bukan buat aku. Nah, itu teman Pro2, itu fixed mindset ya. Buat kalian yang lagi mikirin mau bikin UMKM, entah itu jualan kue kering, ya, kerajinan batik, atau jasa desain buat konten UMKM lain, growth mindset ini penting banget karena dunia usaha itu isinya coba-coba dan belajar dari kesalahan, teman Pro2. Kenapa penting? Karena usaha itu nggak selalu langsung untung di awal. Bisa aja produk kita belum laku, modal sempat minus dulu, atau ide kita awalnya diragukan sama keluarga sendiri. Nah, kalau mentalnya masih mental kerja, ya, yang maunya semua serba pasti dan aman, momen-momen kayak gitu itu bisa bikin kita gampang nyerah, teman Pro2. Tapi kalau kita udah punya growth mindset, momen itu justru jadi bahan evaluasi, bukan alasan buat berhenti. Jadi sebelum kalian mikirin modal, tempat usaha, atau alat produksi ya buat bisnis kamu, hal pertama yang justru perlu disiapin itu adalah kesiapan mental buat jatuh bangun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Biar makin kebayang, pun perlu dua ya. Aku kasih contoh sederhana ya. Misalnya ada dua anak muda yang sama-sama baru mulai UMKM jualan camilan khas Madura secara online. Misal nih, yang satu pas ordernya sepi seminggu langsung mikir, ya udah emang aku nggak cocok sih jualan ini, jualan gitu ya. Terus yang kayak gini-gini tuh, ini merupakan ciri fixed mindset. Nganggap hasil yang kurang bagus sebagai bukti dirinya emang gak bisa. Yang satu lagi pas ordernya sepi dia malah mikir, coba deh aku ganti kemasan atau foto produknya. Atau aku coba promosiin ke komunitas UMKM lain. Nah ini ciri-ciri orang yang growth mindset tadi. Dia lihat hasil yang kurang baik sebagai sesuatu yang bisa diperbaiki, bukan kegagalan permanen, 22. Misalnya lagi contoh lain ya, soal nerima masukan dari pembeli. Orang dengan fixed mindset biasanya baperan kalau ada yang komentar soal produknya gitu, entah itu rasanya, kemasannya gitu. Sementara yang punya growth mindset, dia justru nyari tahu lebih detail kritiknya soal apa, ada yang bisa dibenerin nggak buat batch berikutnya. Nah itu, terus soal ngelihat UMKM lain yang lebih maju juga beda. Fixed mindset itu gampang minder atau ngerasa tersaingi. Sedangkan kalau growth mindset itu malah belajar, oh ternyata gini ya cara dia branding produknya, aku bisa coba modifikasi sesuai produk aku sendiri. Nah gitu teman-teman dua. Jadi growth mindset itu bukan berarti kita harus selalu semangat 45 dan gak boleh capek ya teman-teman dua. Tapi lebih ke gimana caranya kita bangkit lebih bangkit lagi setelah dapat hasil yang belum sesuai harapan. Gitu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Jadi di penghujung obrolan kita siang hari ini, teman Pro 2, ada beberapa tips nih yang Indah bakal kasih ke kamu. Ini tipsnya simple, teman Pro 2, untuk mulai melatih growth mindset itu. Terutama buat yang lagi mikirin mau rintis bisnis sendiri ya. Pertama, ganti kalimat usahaku gagal jadi aku baru dapat pelajaran baru. Gitu, teman Pro 2. Ya, kalimatnya diganti. Aku dapat insight baru nih, ya kan? Jangan usahaku gagal. Nah, itu bisa menormalisasi alam bawah sadar kamu bahwa kamu memang gagal gitu. Tapi kalau diubah kalimatnya, oh oke, okay, I see, ya kan? Aku baru dapat hal baru nih. Ya udah kita cobain lagi yuk. Gitu. Ya terus cara kita ngomong ke diri sendiri itu ternyata ngaruh banget ke langkah kita selanjutnya, teman Pro 2. Terus tips keduanya adalah membiasakan minta masukan dari calon pembeli atau komunitas UMKM ya. Bukan cuma nunggu pujian teman Pro 2. Kalau ada yang kasih kritik produk kamu, coba dengerin dulu sebelum buru-buru memikirkan untuk cara melawannya, menyerangnya gitu. Jangan defensif ya. Terus yang ketiga, mulai dari skala kecil. Jangan ujuk-ujuk pengen usahanya langsung gede, minta modalnya gede. Jangan, Mampro 2, gak perlu ya. Coba dulu produksi yang kecil-kecil aja, biar kita terbiasa menghadapi naik turunnya penjualan sambil ngasah mental usaha kita. Gitu, men. Ya. Lebih semangat lagi belajarnya untuk merintis usaha. Sekali lagi, growth mindset itu bukan soal jadi orang yang gak pernah gagal, tapi soal gimana caranya kita mau terus belajar dari setiap proses merintis usaha tadi. Gitu, teman berdua. Ya udah sih, waktu udah habis ngomongin tentang how to get cuan. Kita jumpa lagi besok ya, teman Pro 2, di jam yang sama, di jam 12 sampai jam 13. Seperti biasa. Mungkin dengan Indah lagi? Oh, tidak. Tentu saja tidak. Besok Indah libur.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Kan udah nyampe kan ngulik-ngulik berita olahraga siang ini ya. Tetap sama Indah sama Pro 2. Kamu lagi baringan ya? Lagi apa? Leyeh-leyeh. Atau lagi ngobrol-ngobrol bareng keluarga. Wih, senengnya. Kan habis Jumatan gitu ya. Yang sekolah udah enggak baik lagi. Nah, yang kerja males. jangan malu dong, udah digaji, gila aja. Oke, pengurus besar Taekwondo Indonesia PBTI mendatangkan pelatih asal Iran, Teman Pro 2, Ervan Haidari, untuk membina atlet pelatnas. Perekrutan pelatihan asing ini bertujuan mempersiapkan tim terbaik menuju ajang internasional dan Asian Games 2026. Ervan Haidari dipercayakan untuk menangani nomor kyorugi atau tarung bagi para taekwondoin di pelatnas. Mantan atlet tim nasional Iran periode 2017-2021 ini pernah menyabet medali perak Asian Senior Championship 2018 ya. Sekretaris Jenderal PBTI Rafael Siagian menyampaikan keterangan mengenai penunjukan pelatih asing tersebut di hari Kamis kemarin. Selain medali perak, Ervan Haidari juga meraih perunggu Asian Club Championship dan Asian President's Cup 2019. Dan Rafael menambahkan bahwa pemilihan pelatih asal negara Iran tersebut telah melewati kajian bidang pembinaan prestasi. PBTI kini tengah menempa sebanyak 31 taekwondoin dalam program pelatnas di Gor Popki Cibubur ya. Ervan Haidari sendiri mengungkapkan komitmen seluruh anggota tim dalam menjalani program latihan intensif sejak bulan Februari lalu. Para atlet pelatnas tersebut terdiri atas 20 atlet kyorugi serta 11 atlet nomor bonsai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PPPBSI, Teman Pro 2 melakukan penyegaran di jajaran kepelatihan sektor ganda campuran. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan prestasi nasional. Berdasarkan hasil evaluasi itu ya, PBSI itu resmi melaksanakan pergantian kepala pelatih ganda campuran serta asisten pelatih ganda campuran. Kepala pelatih ganda campuran Rioni Mainaki dan asistennya Amun Sunaryo resmi mengakhiri tugasnya di Pelatnas PBSI. Dan menunggu penunjukan kepala pelatih ganda campuran utama yang terbaru, program latihan sektor ganda campuran akan dijalankan melalui penggabungan kelompok utama dan pratama. Dan langkah ini diambil agar proses pembinaan tetap berjalan optimal, berkesinambungan, serta persiapan atlet menuju agenda internasional tidak terganggu. Kabid Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan bahwa penyegaran kepelatihan bertujuan meningkatkan kualitas pembinaan di Pelatnas. Menurutnya keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: FM 94,6 RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Dinas Pendidikan Sumenep bersama Forum Komunikasi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan menggelar turnamen bola voli Mampro 2. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamennya ini akan diikuti tim dari organisasi perangkat daerah UPD, kecamatan, BUMD, dan instansi vertikal se-Kabupaten Sumenep. Dan kompetisi ini diharapkan mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas antar instansi. Kalau pertandingan sendiri ini dijadwalkan berlangsung pada 6-8 Agustus ya di halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumenep. Dan laga digelar dalam dua sesi yakni pukul 7.30 sampai 10.30 dan 15 sampai 17. Panitia akan menggelar technical meeting di hari ini ya. Dan pertemuan itu membahas peraturan pertandingan, mekanisme kompetisi, dan pembagian jadwal. Pendaftaran peserta dibuka mulai 25 hingga hari ini, 52. Seluruh OPD, kecamatan, BUMD, dan instansi vertikal dapat mendaftar melalui tautan maupun kode QR yang disediakan oleh panitia.

0: Teman Pro 2 pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk! Yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya. Terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin. Jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayangi gigi kita.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Kecamatan Kalianga, Teman Pro 2 akan diresmikan sebagai kampung olahraga Balbudi ya, di Sumenep nih, satu-satunya di Sumenep dan di dunia ini kayaknya ya. Dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Kak Famelia.
2: Peluncuran Kecamatan Kalianga, Kabupaten Sumenep sebagai kampung olahraga Balbudi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 Agustus 2026. Langkah ini menjadi salah satu upaya nyata dalam melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Tokoh penggerak olahraga nasional Taufik Rahman menilai Kalianga sangat potensial menyandang predikat tersebut lantaran olahraga Balbudi masih tumbuh subur dan aktif dimainkan oleh warga di 7 desa wilayah setempat. Keberlanjutan tradisi ini juga menjadi modal utama menjaga warisan leluhur agar tidak tergerus zaman sehingga eksistensi olahraga tradisional dapat terjaga.
3: Rencana peluncuran Kampung Olahraga Balbudi ini merupakan inisiasi tenaga penggerak olahraga nasional dan penggerak olahraga masyarakat di Jawa Timur yang sebelumnya sudah terbentuk. Hal ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal, membangun karakter masyarakat, dan menjaga kearifan lokal, bagaimana tetap hidup, tetap permainan lokal di sini tetap bisa bersaing dengan permainan-permainan modern di zaman sekarang ini.
2: Taufik menginginkan peluncuran pada awal Agustus mendatang dapat menjadi pemantik kebangkitan olahraga rekreasi berbasis kearifan lokal, sekaligus mengukuhkan komitmen lintas sektor dalam merawat identitas daerah. Untuk itu, pada acara peluncuran nanti, seluruh kepala desa sekecamatan Kalianget beserta para ketua klub Balbudi akan dihadirkan.

0: Entertainment Update.
1: Duh Anji, siang-siang bikin galau. jadi pada mengevaluasi relationship dengan pasangannya. Payah nih ya lagu opening songnya ya. Aduh, ya udah sih ya, namanya juga cuma opening, cuma pro 2, cuma lagu, jangan dimasukin ke hati. Oke, kita di dunia entertainment nih ada info-info apa ya dari para selebritas kita nih. Oh, ada Aditya Sofyan. Ini Aditya Sofyan tuh resmi rilis lagu Don't You Dare Touch My Kerupuk. Kenapa emangnya? Oh, kerupuk ya emang harus ada ya di setiap nasi ya, cracker ya. Lagu yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk rekaman di YouTube ini akhirnya diperkenalkan secara resmi setelah tersimpan selama 15 tahun. Dan perilisan ini menjadi jawaban bagi para pendengar yang selama ini hanya mengenal lagu tersebut melalui unggahan sederhana di YouTube-nya Aditya Sofyan. Dan kini, karena itu hadir dengan kualitas produksi yang lebih matang tanpa menghilangkan nuansa hangat dan jenaka yang menjadi ciri khas Aditya Sofyan. Kalau lagunya sendiri, teman pro 2, Don't You Dare Touch My Kerupuk, lahir dari pengalaman pribadi Aditya Sofyan saat masih bekerja di sebuah agensi periklanan katanya. Ketika menikmati waktu makan siang, Aditya ini berulang kali memesan kerupuk yang justru tidak ikut diantarkan bersama makanannya gitu. Karena kerupuknya belum matang, Aditya memilih menunda makan sampai pelengkap itu datang gitu ya, tiba gitu, dianterin gitu. Dan pengerahana inilah yang kemudian menginspirasi lahirnya lagu Don't You Dare Touch My Kerupuk. Menurut Aditya, lagu ini menjadi bukti bahwa inspirasi sebuah karya tidak selalu berasal dari kisah cinta atau pengalaman hidup yang berat. Hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari pun dapat menjadi cerita yang menarik untuk diangkat menjadi sebuah lagu. Gimana? Kamu udah dengerin gak teman pro 2? Jangan-jangan belum lagi? Idem kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Produce Saya, your entertainment update.
1: 92 Netflix mengumumkan Outer Banks akan kembali dengan musim kelima sekaligus menjadi musim terakhir serial drama populer ini ya. Dan musim dijadwalkan tayang perdana musim lima ini di 20 Agustus gitu, 92 ya. Pada kreator serial Josh Pate, Jonas Pate dan Shannon Burke ini mengaku antusias sekaligus emosional menyelesaikan perjalanan para Hodges ini. Mereka menyebut proses syuting musim terakhir ini, musim kelima, terasa mengharukan dan menjanjikan petualangan penutup yang penuh action. Maksudnya action dan aksi gitu loh, nomor 2. Ya, VIE nomor 2, Outer Banks ini telah meraih hampir 200 juta penayangan dan masuk daftar top 10 serial TV berbahasa Inggris di Netflix sebanyak 25 kali. Wow, keren banget ya. Dan menurut para kreator, akhir musim 4 menjadi fondasi bagi cerita epik yang akan disajikan di musim kelimanya. Dan ini dimulai setelah kematian tragis JJ di Maroko yang meninggalkan duka mendalam bagi para Poggers. Selain kehilangan sahabat mereka, kelompok tersebut juga kehilangan Blue Crown dan masih terjebak jauh dari rumah. Sementara itu berbagai ancaman lama kembali menghantui mereka. Kendall Grove masih berkeliaran, Dahlia bersama kelompok Corsairs terus memburu mereka, dan para Cooks berupaya memastikan para Poggers tidak lagi memiliki tempat kembali. Dalam situasi itu, John B, Sarah, Kiara, Pop, dan Cleo harus mengandalkan naluri bertahan hidup mereka. Panjang banget ya. Mereka juga menjalin aliansi yang tidak mudah dengan Rafi, dan para Poggers kini berpacu dengan waktu untuk merebut kembali masa depan mereka, memperoleh kebebasan yang selama ini diimpikan sekaligus membalas kematiannya JJ gitu. Dan perjalanan terakhir mereka, teman Produa, menjadi pertarungan melawan berbagai ancaman demi menuntaskan kisah persahabatan yang telah dibangun sejak musim pertama. Dan musim kelima ini kembali dibintangi Chase Stokes, Madeline Klein, dan Madison Bailey. Selain itu, Jonathan Davis, Drew Starkey, Sarkalia Grant, Austin North, dan Fiona Palomo juga kembali membintangi musim kelima ini. Tony Crane serta Colin Moss juga kembali dan kini menjadi pemeran utama dalam serial tersebut. Gimana teman Produa? Udah siap menunggu 20 Agustus. Ini adalah musim kelima menjadi penutup perjalanan para Poggers yang telah memikat jutaan penonton di seluruh dunia melalui Outer Banks. Wajib nonton sih ya. Kalau enggak nonton ya jadi indah kamu. Cuma baca beritanya aja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll. Kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: WSIYoung, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, heboh-heboh, gempar nih teman Pro 2. Kenapa? BTS enggak mau hadir di Grammy Awards. Mereka enggak mau mendaftarkan karya mereka ke Grammy Awards. Dan ini muncul lewat Instagram stories yang diunggah serentak oleh RM, Jin, Suga, J-Hope, dan Jimin, serta V dan Jungkook di hari Rabu kemarin ya. Pesannya singkat tapi syarat makna, mereka ingin musik dinilai sebagai musik, bukan berdasarkan wilayah atau bahasa asalnya gitu. Dan momen ini terasa ironis mengingat tahun ini justru menjadi salah satu periode paling gemilang bagi BTS. Album mereka, Arirang ya, album kelimanya yang rilis Maret lalu itu berhasil menembus puncak Billboard 200 dengan penjualan 641 ribu unit. Dan ini pencapaian mingguan terbesar untuk album grup dalam lebih dari 10 tahun terakhir. Lalu kenapa mereka justru mundur dari perhelatan bergengsi ini ya? Jawabannya itu tadi teman Pro 2. Ada pada kebijakan baru Recording Academy yang meluncurkan kategori Best Asian Pop Music Performance sebulan sebelumnya. Dan kategori ini mewajibkan lagu yang masuk nominasi di Grammy itu memuat penggunaan bahasa Asia secara signifikan. Masalahnya, single andalan BTS yang berjudul Swim yang sempat bertengger di posisi pertama Billboard Hot 100 justru didominasi lirik berbahasa Inggris sehingga otomatis tak memenuhi syarat kategori itu gitu. Jadi banyak pihak menilai langkah diam-diam BTS ini sebagai bentuk protes halus terhadap sistem kategorisasi baru Asian Pop itu tadi. Dan sejumlah penggemar juga menyebut kebijakan itu justru berpotensi menyingkirkan artis Asia dari kategori-kategori utama yang lebih diperhitungkan, alih-alih memberi ruang lebih luas seperti yang diklaim oleh Recording Academy ya sebagai penyelenggara Grammy Award. Dan Grammy juga tidak tinggal diam menanggapi keputusan mengejutkan dari BTS ini. CEO Recording Academy Harvey Jason Jr. mengaku sedih mendengar kabar ini, tapi ia menegaskan tetap menghormati keputusan BTS sebagai sesama pelaku industri musik. Dan dia juga meluruskan bahwa niat awal pembentukan kategori Asian Pop bukan untuk memisahkan, melainkan memperluas pengakuan terhadap semakin banyak musisi Asia yang berkembang pesat. Gitu. Tuh teman Pro 2, sedih ya. Padahal

0: Jiwa Saya, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, Ariana Grande mengambil langkah hukum tegas terhadap jaringan peretas anonim yang dituduh telah mencuri dan membocorkan materi musik, foto, serta rekaman video yang belum pernah dirilis secara ilegal selama bertahun-tahun. Gugatan hukum ini resmi didaftarkan di Pengadilan Tinggi Los Angeles, Teman Pro 2 dengan menargetkan kelompok tergugat anonim yang diidentifikasi sebagai John Doe 1 hingga John Doe 100. Berdasarkan dokumen pengadilan yang dikutip, para peretas ini tidak meretas akun pribadi Ariana secara langsung, melainkan menyasar akun digital dan perangkat milik para kolaborator terdekat Ariana Grande, termasuk fotografernya, produser musiknya, dan teknisi digital gitu ya. Melalui skema peretasan dan penipuan phishing yang canggih, para pelaku memperoleh akses ke materi yang sangat bersifat rahasia, lalu menjual materi curian tersebut di pasar gelap digital serta forum online dengan harga yang fantastis. Waduh. Dan rekam jejak aksi kejahatan siber ini terungkap telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, 92 ya. Wajarlah kesel lah Ariana. Kok belum dirilis udah ada aja demonya ya kan, mixtape-nya udah ada, foto-foto segala macem, bahaya banget ya. Udah akhirnya dilacak tuh. Emang canggih ya, dilawan dengan canggih sekarang berhadapan dengan hukum deh. Nah, dampak dari tindakan ilegal ini dirasakan sangat mendalam oleh Ariana Grande, Teman Pro 2, karena ia berulang kali terpaksa merekam ulang materi lagu, mengubah konsep lagu, konsep albumnya juga, sampai merombak total jadwal rilis proyek musiknya yang telah direncanakan secara matang. Gitu ya, berarti banyak kerugian material maupun imaterial yang ditimbulkan oleh aksi peretasan ini terhadap perjalanan Ariana Grande sendiri. Gitu, Teman Pro 2. Dan ini informasi terakhir kita ya di Entertainment Update siang ini barengan Indah. Sekaligus Indah pamit undur diri, tapi kamu harus terus bersama Pro 2 karena Pro 2 akan membuat ceria sore hari kamu, Teman Pro 2. Apalagi ini kan Jumat lagi. Mau weekend ya kan. Ya udah sih, Indah pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Ciao.

0: Kamu perhatiin gak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya benar banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta kita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih,
0: tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.
2: Oke, teman Pro 2, waktunya kamu untuk mempersiapkan diri, beribadah, sholat asar ya, tentunya untuk kamu yang muslim. Oke, karena adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya itu dikumandangkan di 14.55 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Mudah-mudahan ibadah kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia idambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah?

untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima, Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yaghfirudzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh enggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita enggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah SWT? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah, maaf ya yang kemarin, gak apa-apa, udah, gak usah ingatin lagi. Nah, biarin aja, mau apa, minta. Allah tuh kayak gitu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Sore semua ya.
1: Bareng lagi kita berdua. Ini kayaknya udah hampir mau ini Kak Isal.
2: Gimana?
1: Mau keseringan kita sore berdua nih ya.
2: Oh gitu.
1: Udah mulai terasa nih. Biasanya kita kan satu bulan dua kali, ini udah berapa kali ini ya.
2: Iya, tapi yang pasti tujuannya untuk menghibur teman-teman Pro 2.
1: Betul. Oh. Itu utamanya, poinnya itu teman Pro 2. Oke, di Info Pro 2 teman Pro 2 ini ada informasi buat kalian dari Pamekasan ya. Dari Bupati Pamekasan, Holilur Rahman, yang melantik 6 kepala organisasi perangkat daerah OPD, tepatnya di Pendopo Ronggo Sukowati pada hari Jumat hari ini. Dan 6 kepala OPD yang dilantik adalah Muhammad Alwi sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, serta ada Raden Muhammad Saiful Amin sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Bupati Holil meminta semua perangkat daerah ini menghadirkan inovasi pelayanan, mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
2: Oke, Kak Sandri Pamekasan ya. Kalau aku di Sumenep nih Kak Sandri. Yuk. Nah, di Satlantas Polresta Sumenep sosialisasikan program Halo Kapolresta nih Kak Sandri. Jadi Satuan Lalu Lintas nih Polresta Sumenep khususnya menggelar kegiatan Polantas Menyapa nih yang dirangkai dengan sosialisasi program Halo Kapolresta Sumenep di kawasan Pelabuhan Kalianget. Ini tadi ya.
1: Jumat tadi ya?
2: Ya.
1: Oke.
2: Dan selama pelaksanaan kegiatan, personel Satlantas juga memberikan imbauan nih kepada masyarakat agar selalu mematuhi salah peraturan lalu lintas ya, menggunakan ini perlengkapan berkendara sesuai ketentuan serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.
1: Oke.
2: Kegiatan berlangsung dengan aman nih, tertib dan lancar. Satlantas Polresta Sumenep ini memastikan ya program serupa akan terus dilaksanakan secara rutin di berbagai titik keramaian sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan dan kedekatan Polri dengan masyarakat.
1: Wah, dan poin yang kedua ini jadi Polres sudah diganti dengan Polresta ya.
2: Betul.
1: Biasanya kan Satlantas Polres Sumenep gitu kan ya. Sekarang sudah menjadi Polresta teman Pro 2. Oke, yang terakhir kita ke dunia olahraga teman Pro 2, dan ini informasi dari kelahirannya Sandri di Kaliangat ya, tentang peluncuran Kecamatan Kaliangat Kabupaten Sumenep sebagai Kampung Olahraga Balbudi. Yang ini akan dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus 2026 Piala Bupati Cup. Nah, langkah ini menjadi salah satu upaya dalam melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Jadi Taufik ini menginginkan peluncuran pada awal Agustus mendatang dapat menjadi pemantik kebangkitan olahraga rekreasi berbasis kearifan lokal sekaligus mengukuhkan komitmen lintas sektor dalam merawat identitas daerah.
2: Weh, keren ya. Semoga dari awal yang kalian ingat nanti terkenal di
1: Madura gitu kan. Di 4 kabupaten gitu ya. Oke, itu teman Pro 2 ya, Info Pro 2 sore ini kita lanjut lagi dan kalian bisa menyimak di Info Pro 2 nanti jam 20 malam atau jam 8 malam teman Pro 2. Yuk kita gas ke sore ceria.

friends knew I'd be coming home. 94,6 Merry Full 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yuk gas, 92 udah jam 15:34 waktu Indonesia bagian barat. Nanti mau ngajak kalian untuk ngebahas atau menjawab TTM sore ini teman berdua. Jadi kalian juga bisa menjawab TTM kita, bisa langsung di WA-nya berdua, sudah sendiri post ya, tentang kata berita atau informasi dalam bahasa Madura. Oke, nanti tunggu jawabannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Nah, ini ada yang masuk teman berdua yang udah ngejawab teteh yang kita suri ini ya. Ini tentang masalah berita atau informasi bahasa Maduranya apa ya. Tahu kan? Kasih tahu, pasti tahu lah. Berita atau info dalam bahasa Madura.
2: Tapi gak tahu ya, sama apa enggak sama teman-teman berdua, tapi yang pasti sama.
1: Sama doang. Ya. Ada 5 kotak teman berdua ya. Apa nih?
2: Kabar.
1: Betul
2: enggak Kak Sandri?
1: Iya. Ini ada ya. Ada teman berdua yang udah komentar nih, teman berdua kita dengerin sama-sama. Yuk ini dia.
3: Bas, perkenalkan nama saya Afgan dari Bruto. Bahasa Maduranya berita atau info adalah kabar.
1: Ya, betul. Kabar.
2: Betul ya?
1: Betul. Kabar ya, atau kalau berkabar beda ya? Beda ya?
2: Taberita berarti kan.
1: Taberita ya. Ya udah deh. Itu teman berdua ya, dan terima kasih buat siapa?
2: Tadi
1: ya, yang udah komentar, entar sekali lagi deh.
3: Afgan kayaknya. Afgan dari Bluto.
1: Afgan dari Bluto, thank you banyak teman berdua yang udah berkomentar di TTM sore ini ya. Dan Sandri spill nanti jam 4 sore ada narasumber teman berdua. Nanti ada namanya itu Kak Putra Abdul Aziz. Jadi Kak Putra ini Putra Kebudayaan Jawa Timur 2026 Ekonomi Kreatif Teman Pro 2.
2: Oh, wih, keren ya.
1: Nanti bakal saya hadirkan buat kamu Teman Pro 2 ya. Pantengin terus di RRI Pro 2 Sumedang.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 98,6 FM Semenautuang.
2: Teman terbaik kamu ya.
1: Karena kita
2: Indonesia.
1: Yes, masih bareng Santi. Sore ini teman perlu dan juga ada Kaisal. Dan spesial sore ini di akhir bulan Juli ya. Ini ada teman Sandri, teman baru ya, sahabat baru dari Kabupaten Sampang teman Perdua. Beliau ini adalah Putra Kebudayaan Jawa Timur 2026. Yang akan berbagi cerita itu sebenarnya apa sih Putra Kebudayaan Jatim 2020 itu? Nah, bareng Kak Aziz, selamat sore Kak Aziz.
3: Halo, selamat sore.
4: Sandi enggak mau nanya kabar. Yang Sandri yakin kabarnya baik ya?
3: Iya.
4: Meskipun perjalanan 2 jam dari Sampang ke Sumeneb gitu ya.
3: Iya, agak jauh.
4: Iya, oke, okay, Kak Aziz, boleh spill dulu sebelum kita panjang lebar ke Putra Kebudayaan Jawa Timur. Untuk informasi lalu lintas, pas berangkat dari Sampang ke Sumeneb?
3: Pas waktu berangkat dari rumah sih, dari Sampang ya, saya itu berhenti di Indomaret.
4: Oke.
3: Untuk beli minuman, karena berangkat jam 2, di santri sana.
4: Ih, panas dong?
3: Panas banget. Bapaknya saya berhenti 2 kali.
2: Oh,
3: di Indomaret sama di pom bensin gitu, sambil minum di sana.
2: Start dari rumah kira-kira jam berapa Kak Sis?
3: Jam 2-an.
4: Wih, jam 2 siang?
3: Iya.
2: Jam 2 siang, oh ya.
4: Tapi untuk lalu lintas aman ya?
3: Lalu lintas ya aman.
4: Jadi maksudnya gini, takutnya ada masyarakat nih ya, dari Sumeneb mau ke Surabaya maupun sebaliknya gitu.
3: Iya.
4: Jadi aman?
3: Aman.
4: Untuk lalu lintas lancar ya?
3: Lancar-lancar, gak ada macet, gak ada.
4: Oke, siap. Sandi, tadi pas lihat e-flyer, Putra Kebudayaan Jawa Timur 2026. Boleh spill apa itu Putra Kebudayaan Jawa Timur 2026?
3: Putra Putri Kebudayaan Jawa Timur 2026 itu adalah sebuah organisasi yang mewadahi para generasi muda yang ingin berpartisipasi langsung dalam pelestarian budaya untuk mempromosikan budaya daerahnya masing-masing seperti itu. Jadi organisasi ini ada di bawah naungan PT apa? MJSN.
4: Oke. Apa tuh?
3: PT.
4: Boleh. Spill. Ya, Gak apa-apa ini.
3: Jatim Wangi Mustika Nagari. Pemiliknya namanya Pak Taukit Muklis.
4: Oke.
3: Beliau adalah pelopor budaya Jawa Timur dan beliau juga sudah berkolaborasi langsung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.
4: Oke. Dan pas kemarin nih ya, pas lomba, boleh kasih pandangan luas Kak Aziz. Kan Kak Aziz ini finalis gitu ya. Iya. Nah, kemarin ada berapa peserta gitu loh?
3: Pertamanya sih ada ratusan peserta yang mendaftar di Putra Putri Kebudayaan Jawa Timur ini. Kan ada 3 kategori ya. Yang pertama ada kategori cilik, ada kategori remaja, dan juga ada dewasa. Dan saya kebetulan umur saya mencakup di dewasa.
4: Dewasa, oke.
3: Dari situ, dari tahapan seleksi ada 4 seleksi antar 3 bulanan gitu ya. Seleksinya 3 bulan. Jadi prosesnya itu lama seperti itu. Jadi ada

0: seleksi bakat, interview dan lain-lainnya seperti itu.
1: Oke. Berarti kalau Kak Asis ini masuk ke dewasa ya?
0: Masuk ke kategori dewasa.
1: Kategori dewasa. Ya. 100-200 orang kemarin.
0: Kalau 200 sih enggak nyampe. Kalau yang dewasa ya. Tapi kalau 100 itu lebih.
1: Oh. Berarti Kabupaten Sampang Kak Asis ini perwakilan.
0: Perwakilan. Yang dari Madura yang lolos ya saya dua.
1: Dari 4 kabupaten?
0: Iya.
1: Sampang cuma satu.
0: Cuma satu saya.
1: Kak Asis.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Itu ada prepare-nya enggak?
0: Prepare sih ada. Karena sebelum kan itu saya yang sebelum berangkat ke sana ke Malang kan audisinya ada di Malang.
1: Off air ya, off air.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Ada online-nya juga. Ada kakak senior saya yang melatih saya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Yang membackup saya ke sana.
1: Oke. Okay.
0: Juga mendaftarkan dan lain-lainnya.
1: Wih, keren ya. Tapi kali kaget enggak pas kemarin ini menjadi seorang finalis mewakili Madura gitu. Yakin enggak sebelumnya?
0: Sebenarnya itu perasaan sih campur aduk ya. Ada bangga, ada kaget sih ada gitu. Rasanya gimana? Soalnya gini, selain bangga, saya juga mempunyai tanggung jawab yang besar seperti itu. Okay. Saya sebagai finalis, walaupun tidak juara, saya sebagai finalis, saya itu mempunyai tanggung jawab yang besar akan pelestarian budaya yang ada di Jawa Timur ini seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Kasih. Tapi kalau boleh tanya juga nih, waktu di pas Kak Aziz ini kan diperlombakan gitu.
0: Iya.
2: Kebudayaan apa kira-kira yang diangkat sama Kak Aziz waktu itu?
0: Saya itu pas itu mengusung advokasi digitalisasi dan regenerasi budaya Jawa Timur.
2: Gitu.
0: Kan sekarang kan banyak ya Jawa Timur kan memang rumah warisan budaya yang sangat luar biasa.
1: Oke. Okay.
0: Dari megahnya Riok Ponorogo hingga semangat juang dalam kerapan sapi itu adalah semangat yang membentuk jati diri kita sebagai generasi penerus. Namun di era sekarang banyak generasi muda yang lebih mengenal budaya asing daripada budaya sendiri.
1: Setuju. Setuju. Setuju. Setuju.
0: Maka dari itu saya mengusung advokasi digitalisasi dan regenerasi budaya Jawa Timur.
1: Okay. Itu mengumpulkan data-datanya itu Kak Asis itu perlu ini berapa lama Kak Asis?
0: Untuk mengumpulkan data si ada itu 10 harian gitu ya. Dari sebelumnya itu kan di sama panitia itu disuruh peserta harus memiliki advokasi gitu. Terus ya mencari gitu, mencari apa yang cocok ya dalam keadaan yang sekarang ini.
1: Oke. Okay. Kalau ke kerapan sapi kemarin enggak ini ya?
0: Enggak hadir gitu. Enggak.
1: Oke. Okay. Jadi buat teman berdua yang mungkin mau melanjutkan jejaknya ke Asis ya, bolehlah ikutin kita berdua di live TikTok-nya RRI Pro 2 sebelum sore ini teman berdua yang sudah bersama Kak Asis sore ini. Dan Kak Isan mungkin penasaran mau nanya apa lagi?
2: Enggak, ini mau nanya ini lagi Kak Asis. Tapi boleh ya, salut juga nih sama Kak Asis sebagai perwakilan Gensi dong.
1: Oh iya pasti, dong. Iya.
2: Gitu ya.
1: Tidak mau meninggalkan ini budaya Madura gitu.
2: Tertarik lu dengan bahasanya Kak Asis, Gensi yang sekarang itu lebih ini ya ke budaya asing gitu ya. Tapi salut nih buat Kak Asis. Nah kira-kira Kak Asis nanti kalau seumpama ini ya, ini kan pasti Kak Asis cukup di sini atau nanti masih pengen ikut lagi gitu?
0: Pengen sih pengen, tapi dari pelaturannya itu yang berangkat ke nasional itu cuman yang winner dan runner up seperti itu.
1: Oke, okay. Next 2027 misalkan nih.
0: Insya
1: diberi
0: Allah.
1: Kesempatan gitu.
0: Insya Allah, kalau ada kesempatan insya Allah.
1: Usia berarti enggak ini ya, enggak ada batasan gitu.
0: Enggak ada batasan. Biasanya kalau dewasa itu sampai 27 gitu.
1: Berarti kita bisa ikut kan?
0: Bisa
1: gitu ya?
0: Bisa, kalau nasional itu bisa biasanya.
2: Tapi ngubah dulu ke capit.
1: Rubah kakak gitu ya. Nah, apa yang membuat Kak Asis itu tertarik ikut Putra Kebudayaan Jawa Timur ini?
0: Pertama saya mengikuti ajang di tingkat kabupaten ya, di Sampang. Seperti Kacong Ceping itu.
2: Oh.
0: pariwisatanya.
1: Oke, okay, iya.
0: Duta pariwisata. Mm-hmm. Mm-hmm. Dari itu saya mengikuti ajang itu, ternyata sampai ke 20 besar saja, lolosnya sampai ke 20 besar.
1: Oke.
0: Okay. Sampai semifinal saya sudah gak gugur gitu. Mm-hmm. Jadi dari pengalaman itu, dari pengalaman bersama teman-teman gitu, saya sudah belajar banyak budaya dan juga apa yang ada di lingkungan saya. Mm. Dan saya juga ingin melanjutkan gitu. Saya tidak boleh berhenti di sini saja gini.
1: Oke.
0: Okay. Saya di sini gugur di tingkat kabupaten, maka saya harus apa? Lebih dari kabupaten ini. Mm. Saya harus buktikan bahwasanya saya bisa gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ada senior nih ngirim link pendaftaran pemilihan putra putri kebudayaan Jawa Timur gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, terus saya tanya, gimana kak, ini kan saya disampaikan aja sudah gugur apalagi di tingkat Jawa Timur gitu. Gak apa-apa sih, yang penting usaha dulu gitu, coba dulu.
1: Good job. Setuju.
0: Ya udahlah, saya coba ini tes apa namanya? Menyesuaikan apa namanya formulir, mengisi formulir dan seterusnya seperti itu.
1: Tapi awalnya Kak Aziz tahu nggak isi dalam putra kebudayaan ini sendiri di dalamnya gitu, di ruang lingkupnya?
0: Pertamanya nggak tahu.
1: Berarti nol ya?
0: Nol. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Pertama mendaftar itu saya nggak tahu, cuma lihat di profil Instagramnya aja. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Nah kalau setelah ini apa? Setelah tahu itu untuk mengumpulkan itunya, bahan-bahan yang mau dipresentasikan gitulah.
0: Iya kan pas karantina itu kan sebelum.
2: Oh, sudah masih di karantina.
0: Iya, gitu. Sebelum apa audisi final apa grand final, mm-hmm. itu ada karantina. Di situ ada materi-materi dari orang-orang hebat yang memateri saya ya.
1: Berarti pertanyaan-pertanyaan itu Kak Aziz berarti bisa menjawab semua dengan setelah mengumpulkan data-datanya itu.
0: Iya, sebagian sih iya, gitu, sebagian enggak.
1: Ya tapi wajar sih kalau yeah. santri Kak Aziz ya, karena kan Kak Aziz ini untuk informasi putra kebudayaan Jawa Timur nol. Enggak tahu sama sekali kan ya.
0: Sama sekali ya.
1: Cuman nekat dan keyakinan ya, berusaha
0: karena di tingkat kabupaten sudah gagal gitu. Saya ingin membuktikan bahwasanya saya bisa gitu.
1: Oke.
2: Semangat juangnya keren Kak santri ya gitu ya. Nah, Kak Aziz kalau menurut ini ya, perasaannya Kak Aziz nih saat pertama kali mendengar nih nama Abdul Aziz ini terpilih jadi apa?
1: Putra Kebudayaan
2: Jawa Timur 2026.
0: Saya itu kan apa namanya setelah seleksi online ke Malang, seleksi onlinenya ke Malang itu tes interview wawancara seperti itu. Terus kata mereka itu, kata panitianya, pengumumannya siapa aja yang lolos nanti 2 hari dari sekarang gitu. Jadi dari Malang itu pulang menunggu itu, menunggu pengumuman. Setelah 2 hari baru muncul jam 9 malam kayaknya. Jam 9 malam di Instagram langsung diupload di sana. Dan ketika saya lolos ke finalis 10 besar, itu sangat saya bangga sekali.
1: Nangis ya.
0: Iya kayaknya seperti itu.
2: Gak disangka juga ya.
0: Iya gitu gak disangka gitu bisa lolos ke tingkat provinsi Jawa Timur gitu.
1: Oke. Okay. Orang pertama yang dikasih tahu siapa? Pas ada informasi setelah melihat di sosial media Instagram.
0: Orang tua dong.
1: Dibangunin ya, bu pak.
0: Enggak, itu belum tidur jam 9 belum tidur.
1: Oh, oke. Okay. Dan gimana tanggapannya orang tua setelah mendapatkan informasi dari Kak Aziz sendiri
0: ya, lolos? Alhamdulillah gitu ya. Karena saya berangkat ke sana itu atas dukungan dari beliau, atas dukungan dari support dari orang tua.
1: Orang tua. Berarti orang tua mau ikut ke Malang? Enggak.
0: Enggak, karena sudah tua juga itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah. Tapi finalis itu di grand finalnya teman-teman banyak yang ikut ke sana nontonin saya.
1: Senior-senior
0: ya.
1: Ikut
2: untuk
1: ya.
2: Supportnya gitu. Ya.
0: Support saya.
2: Senior-seniornya maksudnya yang kayak di komunitasnya Kak Aziz sebelum ke ini ya, Putra Kebudayaan.
0: Putra Kebudayaan.
1: Ini keren. Tapi Sandri pengen tahu dong kasih gambaran luas di sana pas audisi gitu ya. Pengalaman paling berkesan selama proses seperti di karantina, pas lombanya gitu loh, ada tantangan apa aja Kak Aziz?
0: Kalau pengalaman ya, pengalaman yang kesana ke Malang itu sebenarnya banyak ya, dari berangkat sampai nyampe kesana. Okay. Ini kan perjuangan yang sangat luar biasa ya kan, dari Madura, perjalanan ke Malang itu sekitar 5 jaman gitu. 5 jam.
1: Yes, oke.
0: Okay. Itu pakai mobil. Mm-hmm. Berangkat habis subuh dari Sampang, nyampe sana jam 7 gitu, setengah 7 gitu. Okay. Sedangkan audisinya jam 8 gitu. Nah, di sana itu kesan yang sangat berkesan itu pemateri asik gitu. Juga teman-teman sama yang bagus. Dan juga ada itu apa namanya? Tukaran oleh-oleh sama peserta yang lain.
1: Oke. Kan, makanan khas ya?
0: Iya, makanan khas. Oke, heeh. Jadi dari panitia sebelumnya itu disuruh membawa oleh-oleh dari makanan khasnya dari desanya masing-masing. Saya dari Madura membawa petis Madura itu.
1: Oke, okay, bukan bebek songkem.
0: Kebanyakan itu soalnya saya bawa 20-an gitu. 20 petis.
1: Oke. Okay.
0: Untuk dikasihkan ke teman-teman gitu.
2: Jadi dan yang dibawa petis ya.
0: Iya.
2: Kenapa kok kalau kayak batik kan punya ciri khas masing-masing toh, kayak Sumenep,
1: Pasuruan.
0: Betul. Saya
2: sempat gitu
0: pemikiran batik gitu. Saya nanya batik, kalau batik ini harus belinya langsung lebar gitu.
2: Oh, karena banyak
0: iya. Gitu ya. Mahal gitu.
1: Iya,
0: mahal. Masa saya inisiatif petis aja gitu, gampangan gitu, langsung dibawa gitu. Jadi teman-teman yang lain juga kecil-kecil juga, tapi jadi kenangan bagi saya. Kayak gandol, gandol kunci, dan sebagainya seperti itu.
2: Sebenarnya bukan masalah oleh-olehnya,
1: betul, ya,
2: tapi cuman kebersamaannya gitu
1: ya. Dan itu bisa jadi UMKM juga, Kak Isal.
2: Betul.
1: Misalkan, contoh nih ya, Sandri dari Surabaya, Kak Isal dari Ponorogo, dikasih sama Kak Asis gitu loh. Kan bisa di nanti kasih pesen dong lagi dong.
0: Iya.
1: Pasti kan gitu kan ya.
2: Kebetulan bisa. Ini banyak cocok nih. Bisa diorder gitu.
0: Itu pas saya kasih tuh kebanyakan yang seneng ke teman-teman,
2: nah,
0: yang
2: seneng. Pastinya dong.
0: Ini petis Madura ya? Iya, petis Madura.
1: Tapi sama-sama saat ini gimana? Udah ada yang kasih? Saya mau beli dong.
0: Belum pesan, enggak ada yang pesan.
1: Oh ya, mudah-mudahan lah nanti.
2: Thanks ya. Semoga ada jalannya. Dari ikut Putra Budaya Jawa Timur bisa jadi CEO petis. Karena memang dia udah rekan sama kami.
0: Amin.
1: Sekarang bawa enggak? Enggak.
0: Sekarang enggak bawa.
1: Aduh, tak kira kalau bawa kita rujak kan di sini. Oke. Kak Isal apa lagi?
2: Enggak,
1: apa?
2: Kak Sandri mau tanya lagi nih.
1: Apa,
2: ini kan
1: apa?
2: Yang Kak Sandri bilang tadi, itu kan selama proses di karantina gitu.
1: Yes.
2: Ada ketegangan enggak sih Kak Aziz? Biasanya kan kalau hal-hal
1: kayak
2: lomba itu,
0: saya pas
2: ketegangannya dulu sih yang ditampak gitu.
0: Saya yang sangat tegang itu pas waktu di interview bahasa asing.
2: Bahasa Inggris berarti ya?
0: Iya, kayak bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab gitu, yang lain. Saya kan minusnya di bahasa Inggris gitu.
2: Oh gitu.
0: Minusnya di bahasa Inggris. Ya, jadi sangat gemeter di sana saya. Sampai ke soalnya saya enggak paham gitu. Soal apa ini? Ngomong apa gitu. Saya ngomong saya kurang paham dengan bahasa Inggris, terus di sama apa? Jurinya yang di sebelahnya itu di translate gitu. Terus saya jawab dengan bahasa Indo. Dicampur gitu ya.
1: Tapi dari pembina kemarin enggak dikasih bocoran bahwa dalam Putra Kebudayaan ini harus tahu bahasa Inggris, harus tahu bahasa
0: sudah,
1: Arab.
0: Sudah, tapi enggak apa cuman bahasa Inggris itu cuma nilai plus. Enggak wajib gitu.
1: Intinya sunnah.
0: Iya, nilai plus. Jadi kalau lolos dari sana mendapatkan nilai yang plus gitu.
1: Oke. Bahasa Arab aman berarti?
0: Aman.
1: Berarti lulusan pondok. Lulusan pondok.
0: Iya. Oh,
2: berarti kasih enggak cocok di London sih, harus ke Arab.
1: Betul.
2: Iya kan?
1: Kasih saat ini lupa sama Gesal. Kasih sini dari Sampang mana sih?
0: Sampang Omben. Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
1: Oke, itu teman berdua. Jadi sektor utara nih.
0: Iya.
1: Kalau Sandi kan dulu 9 tahun di sektor kota nih. Oke.
0: Nanti kalau semisal mau ke Omben bisa mampir ke rumah saya.
1: Wah, aman. Dekat pasar kan ya?
0: Iya, dekat pasar.
1: Dekat pasar. Ya nah kita beli di sana ikan-ikan.
2: Minta kontaknya.
1: Nah, sebagai perwakilan dari Sampang, apa kebanggaannya Kak Aziz? Kebanggaan terbesar lah gitu ya. Yang ingin Kak Asis ini bawa untuk daerah ke tingkat provinsi. Apa?
0: Kebanggaan saya adalah ya sangat bangga karena bisa membawa nama Kabupaten Sampang ini ke tingkat provinsi. dan yang membawa itu saya, seperti itu. Mm-hmm. Itu sangat sangat bangga bagi saya, itu tidak bisa diutarakan kebanggaannya. Mm-hmm. Habis itu saya pulang dari Malang itu, lolos habis audisi, saya dipanggil oleh dosen gitu. Okay. Jadi berterima kasih gitu. Mm-hmm. Berterima kasih, dan banyak juga yang senior-senior itu ngundang saya, menanya bagaimana perjalanan ke Malang gitu. Mm. Kan saya 3 kali ke Malang itu, dari tes seleksinya sampai audisi terakhir itu 3 kali berangkat dari Sampang itu.
1: Tapi dari pemerintah sendiri apakah ada tanda kutip nih ya, ada VV-nya nggak?
0: Dari kampus
1: ada,
0: iya, sama dari organisasi.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Jadi saya yang ke Malang itu di sudah ada alat transportasi.
1: Oh, berarti tinggal berangkat aja. Iya, berarti ya.
0: Uang sudah ada.
1: Iyalah, masa mau bertarung aja masih mau sendiri gitu kan. Kasih kuliah di mana sekarang?
0: Di Sampang juga, di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Sampang.
1: Di mana ya?
0: Di Camplong. Tahu Camplong?
1: Oh, Camplong.
0: Pantai
1: tahu.
0: Camplong itu sebelum Pantai Camplong itu di sana.
1: Berarti yang timur.
2: Dari arah Kabupaten Sampangnya atau dari Kabupaten
1: Pamekasannya?
0: Kalau dari Pamekasan itu ke barat.
2: Oh, ke barat.
0: Iya.
1: Barat. Berarti timurnya Pantai Camplong.
0: Baratnya.
1: Di baratnya. Baratnya. Ya. Oke. Semester berapa?
0: Sekarang semester 4, lagi libur pas masukan ini semester 5.
1: Jurusan
0: HKI.
1: Apa? Sorry, maaf banget.
2: Boleh.
0: Hukum Keluarga Islam.
2: Hukum Keluarga Islam.
1: SH berarti nanti.
0: Iya.
1: Kalau lulus
0: SH.
1: Wih, SH jeruknya. Oke. Nah, itu teman berdua ya, sedikit tentang kita spill dari Putra Kebudayaan Jawa Timur. Nanti masih banyak lagi teman berdua, nanti mau nanya apa ya potensinya, programnya apa gitu teman berdua. Jadi jangan pindah frekuensi dulu.

0: sore ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: Masih di RRI Pro 2 Sumatera Taman Pro 2 dan masih bareng Kak Abdul Aziz, finalis Putra Kebudayaan Jawa Timur 2026. Kak Aziz, Sandri lupa kegiatannya Kak Aziz di luar ini apa? Kalau boleh tahu.
2: Di luar ini
1: Putra Kebudayaan Jawa Timur.
3: Kesehariannya,
1: Kak. Kegiatan-kegiatan keseharian lah gitu.
2: Kesehariannya itu saya mengajar ngaji anak-anak di sekitar saya itu di pondok. Dan juga di madrasah, juga madrasah sore gitu.
1: Oke.
2: Mengajar gitu. Jadi di situ saya juga mengajarkan bagaimana anak-anak itu bisa mempertahankan dan memperjuangkan budaya daerah kita seperti itu.
1: Oke.
3: Oke, itu yang disampaikan Kak Aziz ya. Tapi boleh tanya lagi Kak.
1: Apa-apa boleh.
3: Kira-kira untuk ini generasi muda saat ini cukup peduli enggak sih terhadap warisan kebudayaan? Menurut tangkapannya Kak Aziz ya waktu melakukan aktivitas itu.
2: Untuk generasi saat ini sih kebanyakan itu nggak peduli itu. Nah, ya. Itu yang menjadi tantangan saat ini.
1: Okay.
2: Soalnya kita aja memakai batik. Kalau ke anak muda itu kayaknya nggak pas gitu.
1: Iya.
2: Apa sih kok memakai batik?
1: Ada malu lah ya, malu
2: iya,
1: ya.
2: Kayak papa-papa gitu.
1: Iya.
2: Jadi mereka itu lebih senang memakai baju impor dibandingkan
3: kayak hoodie-hoodie
2: iya,
3: gitu ya.
2: Yes, gitu. Dibandingkan memakai budayanya sendiri gitu. Kayak batik kan kalau kita memakai batik itu seakan-akan dengan secara tidak langsung kan kita bisa memperkenalkan budaya kita terhadap orang lain.
3: Setuju.
1: Oke. Betul. Nah, apa yang akan next Kak Aziz lakukan?
2: Saya akan mempromosikan dengan lewat media sosial, dengan semisal membuat konten edukasi terus diupload di IG, di TikTok seperti itu. Agar masyarakat luar pun juga bisa tahu.
3: Betul.
2: Kan sekarang kan yang lebih dekat dengan generasi muda itu media sosial seperti
1: betul,
2: itu.
1: Betul.
2: TikTok, IG gitu.
1: Yes.
3: Oke, tapi nanti kalau setelah selesai ya bikin videonya, tag kita dong gitu.
2: Siap.
1: Iya,
3: promosikan.
1: Boleh nanti kita beli juga.
3: Nah, karena tujuannya Kak Aziz bagus juga Kak Sandri, mengedukasi gitu kan.
1: Yes.
3: Kita bantu gitu ya kan.
2: Siap.
1: Pernah anak muda enggak tanda kutip ya, apa ya, dikasih pencerahan bahwa batik ini enggak se di pikiran kamu gitu untuk anak muda di sana gitu.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya kan kasih katakan tadi kan anak muda itu kalau menggunakan batik kayaknya kayak seperti orang-orang tua, orang dewasa gitu. Pernah enggak Kak Aziz apa ya ngasih penjelasan ke anak muda bahwasanya batik ini seperti ini loh gitu, seperti
2: ini
1: loh gitu.
2: Saya pernah itu teman saya pas kondangan itu kan saya pakai batik gitu. Kok pakai batik sih gitu? Kayak om-om gitu.
1: Loh,
2: ini batik ini apa namanya? Adalah budaya kita gitu.
1: Okay.
2: Kalau memakai batik ini saya secara tidak langsung saya mempromosikan batik budaya kita kepada orang luar gitu.
1: Betul.
3: Tapi kalau Kak Aziz sendiri pede enggak pakai batik?
2: Kalau saya sih pede.
1: Ini udah dipakai kayaknya. Batik, Bos.
3: Tapi emang setuju sih Kak Aziz, karena kan batik ini secara mereka tidak sadari, batik ini kan sudah termasuk warisan budaya yang diakui oleh UNESCO, enggak gitu.
2: Iya.
3: Kenapa harus malu gitu
1: betul,
3: kan?
1: Betul. Terus ini dalam di dunia Putra Kebudayaan Jawa Timur gitu ya. Nah, Kak Aziz ini punya bakat lain enggak?
2: Saya mempunyai bakat MC ya, Master of Ceremony.
1: Wah. Waduh. Kayaknya Sandi sama Kaisa kalah nih.
3: Waduh. Ini kayaknya
1: ngajari. Bisa-bisa kasih jadi guru di sana.
3: Boleh.
2: MC formal doang gitu.
1: Oke, okay, untuk apa? Misalkan.
2: Acara resmi seperti kayak nikahan gitu.
3: Wih.
2: Pokoknya acara-acara formal, seminar gitu.
1: Oke. Okay. Udah berjalan berapa tahun?
2: Sudah.
1: Jangan sampai bilang 17 tahun nih, Sandri kalah nih.
2: Enggak, habis lulus MA saya gitu.
3: Nah, itu.
2: Belajar itu.
1: Berapa? 4, 5? Lebih?
2: 2,5 tahun lah.
1: Oh ya cukup lah. Itu belajar sendiri atau didak?
2: Ada mentor juga.
3: Oh, okay.
2: Untuk MC store di lingkungan saya kan ada yang senior gitu.
3: Tanya Kak Sandri, kira-kira yang menjadi motivator siapa itu?
1: Iya.
3: Aziz.
1: Iya.
2: yang menjadi motivator. Mm-hmm. Itu ada namanya Ustaz Alvin.
1: Oke, okay. Itu Sampang.
2: Sampang juga ya. Ustaz Alvin itu yang apa namanya? Yang membackup saya, yang mengajari saya itu dari segi mental, materi,
1: cara bicara.
2: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Keren ya, Kak. Keren. Boleh dong Kak Sandri spill sedikit.
1: Iya.
3: Anggap ini di acara haul-haul lah.
1: Ya gini, kasih contoh lagi tuh. Iya, iya. Kali Kak Aziz ini sekarang ada di posisi salah satu acara apa ya, versi agama lah gitu. Karena Kak Aziz ini salah satu dari pondok pesantren. Coba gimana gimana.
3: Spill dikit. Coba.
1: Sandri ini tamu.
3: Tamu
1: sama temannya siapa temannya? Temannya?
2: Rahman
1: tamu. Oke, okay, boleh.
2: Dari ini ya, apa namanya? Pertama
1: gitu. Pertama. Iya, pertama. Last 1 menit lah gitu.
2: Iya.
1: Enggak usah malu-malu. Ayo.
2: Baik, hadirin seborjangan yang berbahagia. Saya sebagai Master of Ceremony akan membacakan rentetan-rentetan acara yang akan kami gelar pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran diteruskan dengan acara yang ketiga, lantunan sholawatun nabawiyah. Acara yang keempat, sambutan-sambutan, dan acara yang terakhir penutup garing doa. Demi efisiennya waktu, marilah kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan pembacaan Bisuratil Fatihah, yang mana hal ini akan dipimpin langsung oleh beliau.
1: Kalau menurut Sandri ini ya, suara
3: dapat,
1: lembut iya, artikulasinya juga jelas. Itu butuh berapa ini, Kasis? Satu tahun nggak cukup ya?
2: Satu tahunan sih itu, satu tahunan. Itu kan abis belajar dari satu tahun itu saya ikut lomba itu di pondok ya, di pondok itu dapat juara satu, Master of Ceremony.
3: Iya, memang dilombakan juga wah, di aktivitas pondok itu ya.
2: Iya, di pondok tok. Tapi kalau di luar sih belum pernah nyoba itu. Di luar pondok sih belum.
3: Cuma tergantung permintaan gitu ya. Kalau kasih ngisi MC gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau di teman sendiri misalkan kasih nih ya satu tongkrongan nih. Sama-sama Kak Sandi, sama Gasa, sama Kak Roman, pernah enggak dibuat jadi MC? Misalkan
2: sering
1: punya acara hitanan kek,
2: iya,
1: selamatan kek gitu.
2: Sering. Kalau ke rumah teman-teman itu sering, kayak ada acara maulid gitu, acara apa gitu. Saya sering diundang ya.
1: Nah, itulah punya teman seorang MC ya. Jadi enggak bingung-bingung dari MC gitu loh.
2: Ada yang itu apa namanya yang unik itu pas saya hadir di satu acara. MC-nya enggak ada gitu. Jadi terus siapa yang mau ganti gitu? Kayaknya itu acara seminar kayaknya. MC-nya sih belum datang gitu. Jadi teman-teman itu cari siapa-siapa. Ada yang tahu bahwasannya saya bisa itu langsung nunjuk saya.
3: Ganti posisi lagi. Ya.
1: Langsung ya?
2: Iya.
1: Jawanya besar berarti?
2: Enggak juga.
1: paling besar berapa? Enggak usah sebutin, pakai digit aja.
2: Saya sih enggak itu, enggak apa namanya.
3: Target ya.
1: Bagus. Sandri barusan ngasih jebakan Batman.
3: Betul.
1: Kita enggak melihat ini ya.
2: Iya, enggak.
1: Dan sial ya. Seberapapun apa yang diberi.
2: Seikhlasnya aja.
3: Oh, gitu. Jadi itu bisa bisi-bisi di Wawa ya.
1: Di Wawa. Nah, kalau Sandri gini sih. Meskipun entah itu berapa, semurah apapun harus diterima.
2: Iya.
1: Dan next dibuktikan bahwasanya kamu harganya itu segini di lain waktu gitu. Itu sih kalau Sandri. Itu ya, itu berapapun 2 digit, 3 digit bawah enggak apa-apa. Bahwasanya kamu akan nanti bakal menjadi MC yang sangat bagus dan bayarnya mahal gitu.
2: Amin.
1: Ya.
3: Nah, Kasus, tadi kan kita kembali lagi ya ke topik keputra
1: kebudayaan Jawa Timur.
3: Nah, jadi Kak Aziz tadi sempat ngomong tentang ini ya, advokasi gitu kan?
2: Iya.
3: Jadi bisa nggak dijelaskan program advokasi yang akan ini ya Kak Aziz jalankan selama satu tahun ke depan sebagai putra kebudayaan Jawa Timur?
2: Iya, advokasi saya kan digitalisasi dan regenerasi budaya Jawa Timur.
1: Okay.
2: Digitalisasi kan berarti memastikan kita mendekatkan media sosial dengan generasi muda seperti itu melalui sebagai kayak konten di media sosial kayak podcast seperti ini dan juga mengadakan lomba-lomba atau seminar begitu ke persekolah ataupun kampus gitu. Dan juga regenerasi. Regenerasi berarti kita memastikan adanya penerus.
3: Harus ya, harus itu.
2: Dan makanya adanya pembentukan duta-duta muda di kalangan kabupaten, kecamatan, bahkan ke Jawa Timur, apa provinsi seperti itu. Okay. Seperti itu.
3: Jadi usahanya Kasis mungkin itu ya nanti ya, gitu ya.
2: Iya.
3: Atau sudah memang sudah dijalankan atau?
2: Saya menjalankan itu apa namanya kayak konten-konten.
3: Oh.
2: Konten-konten edukasi, mengajak teman-teman itu mengenali budaya yang ada di Jawa Timur.
1: Jawa Timur.
3: Oke, jadi untuk penilaiannya online juga gitu kan?
2: Iya.
3: Seperti yang Kasis ikuti yang sekarang ini, iya, gitu ya.
1: Oke. Kalau ada poin apa Kasis? Yang paling ingin Kak Kasis ini berikan untuk anak muda?
2: Gitu. Yang paling saya paling apa?
1: Dampaknya?
2: Dampak.
1: Yang akan diberikan untuk anak muda di Jawa Timur?
2: Dampaknya sih kalau semisal saya melakukan itu apa namanya konten kreatif ya, dan lalu diupload di Instagram atau TikTok, anak muda kan lebih gampang tahu, seperti ini, oh ternyata budaya di Jawa Timur tuh ini kan. Betul. Kebanyakan generasi muda sekarang itu tuh nggak tahu,
1: bodo amat kalau anak muda sekarang.
2: Makanya dari scroll TikTok atau scroll IG adalah yang apa memang menerangkan tentang budaya kita gitu. Yes. Jadi dari teman-teman saya itu banyak dari membuat konten-konten edukasi seperti itu. Okay. Supaya apa ya? Supaya anak muda itu lebih apa? Bisa lebih tahu gitu. Bisa tahu akan kebudayaan kita seperti itu.
1: Yes, karena anak muda sekarang kalau menurut saya pribadi ya, untuk masalah budaya, apa sih itu gitu kan ya?
3: Karena memang sudah terbawa zamannya sih kata Kak Asis tadi, dominan itu anak muda sekarang lebih ke barat-baratan,
2: iya kan? Lebih mengenal budaya asing.
3: Bukan cuma budayanya sih, cara pakaiannya, gitu kan?
1: Sudah, adab juga, sopan santunnya, kayaknya kalau orang lewat biasa-biasa aja gitu kan? Kalau dulu kan kita harus nunduk dan sebagainya, gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nyapa aja ya, misalkan sis udah aja kan, dulu misalkan mari pak, gini pak gitu ya.
2: Okay. Yeah.
1: Nah yang terakhir, karena Kak Asis jauh nih ya, ke Sampang dan juga kita udah hampir 30 menit lebih teman Pro 2. Nah yang terakhir apa nih, pesan Kak Asis untuk teman Pro 2 di Sumenep dan juga untuk teman Pro 2 yang ada di luar sana yang lagi dengerin.
2: Pesan saya cintai budaya, cara mencintainya itu kenali dulu, baru kita cintai dan merawat. Karena kita sebagai generasi muda akan meneruskan warisan dari nenek moyang kita. Jadi pesan saya itu cintailah budaya kita saat ini seperti itu.
1: Oke. Bismillah. Thank you ya buat Kak Asis waktunya udah berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang putra kebudayaan Jawa Timur, udah sharing-sharing tentang persiapannya kalian yang di sana gitu,
3: dan juga proses sampai jadi finalis.
2: Mungkin dari teman-teman yang di luar ingin mengikuti ajang selanjutnya 2027 mungkin ya.
1: Oke.
2: Di putra-putri kebudayaan Jawa Timur nih. Bisa biar apa namanya? Biar bisa berpartisipasi langsung dalam pelestarian kebudayaan.
1: Betul.
3: Betul. Caranya atau bisa menghubungi Kak Asis sendiri atau?
2: Iya, bisa
3: menghubungi saya. Ada leader-leader lain?
2: Langsung ke saya enggak apa-apa, nanti kalau kayak saya di Instagram PPKJT Putra Putri Kebudayaan Jawa Timur.
3: Baru tahu. Iya, PPKJT Putra Putri
2: Kebudayaan Jawa Timur.
1: Organisasi berarti ya?
2: Iya,
1: organisasi.
2: Itu organisasi swasta.
1: Oke. Maksudnya kayak kalau teman Pro 2 mau ngikutin jejaknya Kak Asis, biar dikasih tahu langkah pertama apa, langkah kedua apa gitu ya.
2: Iya. Nanti bisa nanya-nanya ke saya, enggak apa-apa.
1: Oke, kalau boleh tuh apa nih? Sosial medianya. Mungkin di TikTok deh. Apa, Kak Asis?
2: Kalau TikTok sih
1: boleh lah spill, enggak apa-apa.
2: J saja.
1: JAZ.
2: JAZ.
3: Oh, Jess ya.
2: Kalau IG saya sering aktifan di IG sih.
1: Apa?
2: Putra Abdul Aziz.
1: Oke. Itu teman Pro ya, karena nanti lagi 2027 takut di awal-awal tahun ada lagi. Ya, boleh nanya-nanya seperti apa sih langkah-langkahnya gitu ya. Untuk prepare-nya gitu ya. Oke guys, yang udah ya.
3: Ya.
1: Kasih terima kasih banyak ya.
3: Terima kasih
1: banyak. Untungnya ya. Jadi apa yang disampaikan semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan buat Sandri, buat Kaisal, buat teman-teman semua, teman berdua ya. Bye bye.
3: Tapi jangan lupa Kak Sandri, sampaikan salam juga dong sama organisasinya.
1: Oh iya, buat teman-teman dari organisasi PPKJT.
2: Iya.
1: Ya, selamat sore. Dan mungkin dari teman-teman PKJT kalau mau kolab sama dari Pro 2 boleh lah.
3: Boleh.
1: Ya.
3: Boleh.
1: Ditunggu melalui kasih nggak apa-apa. Kita berdua. Selamat sore, bye bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: Hari-hari kemarin, akankah kita menjadi manusia yang lalai, yang bahkan lupa terhadap Tuhannya? Ataupun kita bisa menjadi manusia yang terlalu sibuk untuk memikirkan dunia hingga lupa akhirat kita? Maka hal yang paling penting, bagaimana kita mengevaluasi diri kita dari segala hal-hal yang telah kita lakukan. Sebagaimana disebutkan, hasibu qabla an tuhasabu, bermuhasabahlah, evaluasi diri kita, bagaimana kita sebelumnya, sebelum nantinya kita yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting dengan muhasabah, bagaimana kita meningkatkan diri, meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nomor 2 saatnya kita ikuti pengajian murotal surah Al-Anfal ayat 1 sampai dengan ayat 10. Semoga yang baca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan santri memastikan teman berdua untuk azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.28 menit waktu Indonesia bagian barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.
1: Kama akhrajaka

Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata, bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Wa idh

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja. Dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semenep teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih di RRI Pro 2, semenep teman Pro 2 di sore ceria ya. Next, yuk teman Pro 2, lanjut lagi di jam belajar bahasa Inggris ya, dan nanti juga Sandri akan hadir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, fakta budaya dan keunikan Festival Cheese Rolling. Jadi tahu nggak kak Isal tentang ini?
2: Iya, tradisi ekstrim di Inggris. Apa yes. Ini?
1: Ini udah berlangsung ratusan tahun di Inggris. Dan ini makin banyak teman berdua diikuti oleh orang-orang dari seluruh dunia. Jadi festival ini ya tergolong ekstrim karena balapan ini berisiko bikin kaki cedera bahkan patah tulang karena semua peserta rela berguling-guling hanya untuk menangkap keju. Kalau di sini gimana? Kalau ada ini, bodoh amat kan?
2: Lucu ya, cuma ngambil keju kan?
1: Iya, tapi risikonya besar. Wih, kalau di sini mana bodoh amat pastilah. Iya kan? Gak mungkin siapa sih mau ikut ini gitu. Cederanya malah makin parah. Tapi ada sejarahnya. Ini adanya Festival Chasing Rolling teman berdua.
2: Oke, jadi kalau bisa dibilang tuh ini ya untuk apa? Festival Cheese Rolling ini dianggap sebagai tradisi yang ini yang sudah ada memang sejak ratusan tahun kak sendiri. Nah itu dari 1826 nih.
1: Wow, udah berapa sekarang? Berapa abad? Sekarang 2026 teman berdua.
2: Jadi memang ada dua versi nih teman berdua mengenai sejarah Cheese Rolling tuh cerita asal mulanya sih ya. Yang pertama itu berpendapat nih bahwa tradisi ini merupakan perkembangan dari sebuah ritual persyaratan untuk pemeliharaan hak ini ya, pengembalaan. Jadi di bagian kalangan rakyat jelata ini Kak Sandri. Dan sedangkan kisah asal mula kedua itu tradisi ini berawal dari kaum pagan, penyembah berhala.
1: Oke.
2: Dia yang terkenal memang ini ya dengan kebiasaan menggelindingkan benda ke bawah bukit gitu.
1: Berarti bukan cuman apa ya, cuman kegiatan aja ya, ada sejarahnya gitu. Waduh, 200 tahun teman berdua. Dari tahun 1826 sampai sekarang 200 tahun udah berlangsung.
2: Jadi kayak seperti yang sejarawan ini makanan Emake mengungkapkan juga ini nih, tradisi kaum pagan ini pada awal musim panas Kak Sandri.
1: Nah,
2: jadi akan membakar tumpukan jerami nih dalam jumlah besar di Cooper Hill di desa Brookwood gitu.
1: Waduh, buset. Aduh, nggak tahu lah, nggak mau ngebahas lebih panjang, serem kayaknya deh ini kan. Terus buat teman perdua yang bertanya-tanya keju apa yang diperbutkan dalam festival Cheese Rolling ini sehingga para peserta itu rela berguling-guling bahkan bisa cedera teman perdua. Nah, setelah saya searching di googling, pada festival Cheese Rolling keju yang diperbutkan itu adalah keju double Gloucester. Ini keras ya, kejunya keras. Tapi dari susu sapi Gloucester, bolehlah searching di googling sapi Gloucester seperti apa. Setelah saya searching, ternyata ini memiliki karakteristik berkilau kemasan yang berasal dari biji annatto. Bahkan mahal, sangat mahal pada tahun 1700-an. Iya, karena harga satu roda double Gloucester ini pada saat itu setara $240.
2: Wih,
1: iya kan? Berapa? Lah, sekarang satu dolar berapa?
2: 18.000 sih.
1: Kali 240.
2: Itu
1: teman berdua. Terus harga double Gloucester saat ini makin terjangkau, berkisar $10 sampai $12 per pound. Per pound ya. Jadi bagi para peserta festival Cheese Rolling ini, tentunya rasanya lebih enak sehingga setiap tahun selalu ada kontestan yang mengikuti permainan di festival ini. Gitu. Kalau Kak Sel mau ke sana monggo silakan. Mau ikut lomba ini? Enggak.
2: Tapi kalau bikin cedera enggak juga sih Kak Sandri. Di sini ada keju juga, Go. Tinggal beli yang batangan udah makan sama roti.
1: Enak gitu. Ya gitu ya.
2: Tapi namanya juga tradisi kan.
1: Betul, kita ya harus inilah, harus mengikuti gitu kan. Yuk, gas lagi lagu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2, saatnya kita ikuti ya untuk jam belajar bahasa Inggris bersama Miss Aang, teman Pro 2.
2: Hello, good evening everyone. Welcome back to our fun English for tonight. Oke, malam ini kita akan bahas tentang the difference between have and has. Perbedaan antara have dan has yang mana mempunyai arti, sama-sama memiliki arti mempunyai. Oke, di sini siapa yang bisa membedakan antara have dan has? Ya, betul. Perbedaan antara have dan has itu adalah penggunaannya. Jika have itu digunakan untuk subjek yang lebih dari satu, termasuk di dalamnya subjek saya atau I. Kemudian kalau has itu digunakan untuk subjek satu atau tunggal. Contohnya adalah ibuku mempunyai seekor kucing. Maka my mother has a cat. Kenapa pakai has? Karena my mother itu satu. Jadi kalau satu harus, jika kata kerjanya mempunyai, maka harus menggunakan has. Kemudian lagi, kamu mempunyai sebuah buku. You have a book. You di situ dianggap subjek jamak. Ya, maka menggunakan have. Oke, sampai di sini mengerti dulu? Oke. Nah, itu untuk kalimat positif. Kalau kalimat negatif, untuk have menggunakan kata kerja bantu do not, atau kalau disingkat menjadi don't. Sedangkan kalau has itu menggunakan kata kerja bantu does not atau doesn't untuk membentuk kalimat negatif. For example, contoh. Mereka mempunyai seekor anjing. Maka they have a dog. Itu untuk positive sentence. Jika kalimat negatif, karena they itu jamak, maka untuk membentuk kalimat negatif, kata kerja bantunya menggunakan do not. Maka they do not, atau do not kalau disingkat menjadi don't, have a dog. Artinya adalah mereka tidak mempunyai seekor anjing. Until here, get it? Ngerti kan? Oke, sekarang kalau has, gimana kalau has? Oke, misalkan contoh, Andi mempunyai sebuah mobil. Maka Andi, karena Andi tunggal, maka menggunakan has. Andi has a car. Ya, so untuk negatif sentence-nya, Andi karena tunggal maka menggunakan does not, atau kalau disingkat menjadi doesn't. Andi doesn't has, yang semula menggunakan has di situ kalimat positifnya, karena kalimat negatif maka has berubah menjadi have. Jadi kalimat negatifnya Andi doesn't have a car. Oke. Maka artinya adalah Andi tidak mempunyai sebuah mobil. Sampai di sini ngerti kan? Jelas ya? Oke, sekarang kakak kasih soal ya, kalian jawab. Ayahku mempunyai sebuah rumah. Nah, kira-kira di situ jawabannya apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke. My father has a house atau home. Siapa di sini yang memiliki jawaban yang sama dengan kakak? Oke, itu berarti benar ya. Coba kalau dibuat bentuk negatifnya gimana? Ya, betul. My father doesn't have a home. Itu untuk negatif sentence. Oke, sampai di sini pembahasan the difference between have and has. Oke, Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa minggu depan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Oke, teman berdua. Jam 18 lewat 57 menit waktu Indonesia bagian barat. Kak Sandi sama Kak Isal udahan dulu teman berdua di debat ketiga. Weh. Sorry ceria ya.
3: Udahan aja nih.
1: Mau apa yang lanjut? Besok bos, besok.
3: Ya ya oke oke. Di lain waktu aja ya.
1: Yuk, karena jam 19 malam teman berdua Sandi akan menuju ke RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat bersama Ola Eleanor
3: ya. Eleanor sama Kak Angga ya
1: nanti. Kak Angga teman berdua ya. Bye bye.

Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga. Dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat. Dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi tapi masih nunggu ya.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya, di 0811 800 105. Nanti Kangga bakal balik lagi. Mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
2: Sorry, gimana?
1: Kemana aja?
2: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
1: Okay.
2: Gue takut kayak nyelonong aja. Ternyata memang tabrak masuk ya.
1: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
2: Sorry.
1: Apa kabar, bro?
2: Baik, kabar baik.
1: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
2: Aku di Jawa Timur.
1: Mojokerto ya, benar ya?
2: Mojokerto
1: itu
2: lahiran.
1: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
2: Surabaya kalau naik tol cuma 30 menit.
1: Wah, deket ya.
2: Deket.
1: Jadi deket. Hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
2: Betul.
1: Seru.
2: Jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
1: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
2: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
1: Oh.
2: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
1: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih?
2: Mungkin.
1: Biasanya kan suara orang timur itu bagus-bagus ya. Ya, mungkin. Bisa jadi dari sana gitu ya.
2: Bisa jadi.
1: Tapi emang bener, kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya?
2: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
1: Oke, okay,
2: terus? Karena ikut Idol itu tahun 2019.
1: Oke.
2: Okay. Idol X 2019-2020, terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
1: rame lah ya.
2: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
1: Iya.
2: COVID, jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
1: Oke.
2: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan. Gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
1: Oke.
2: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta gitu. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
1: Oke, jadi dari
2: seperti
1: situ ya.
2: Seperti itu.
1: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
2: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
1: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
2: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempat kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Pick 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
1: kekesarian
2: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti dan, itu sih.
1: Dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
2: benar.
1: Semuanya punya lagu loh, gila.
2: Semuanya punya lagu
1: dan berhasil semuanya, semua gitu.
2: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah.
1: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya lah ya. Bisa ya, ceritain nggak ya, tuh? Ya. Bisa ceritain nggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
2: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
1: Serius? Serius.
2: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
1: juga.
2: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance? Tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada Idol. Terus habis itu tahun 2000.
1: Oh iya, sempat vakum ya beberapa vakum tahun ya, nggak ada.
2: Kalau nggak salah 3
1: tahun ya, oke.
2: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
1: Yeah.
2: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
1: ngantri,
2: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
1: Yeah.
2: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
1: ya seperti biasanya udahlah. Ya udahlah.
2: Seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos, terus lolos lagi, terus abis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
1: Wow.
2: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
1: tahu.
2: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
1: udah bisa sejauh itu gitu ya.
2: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
1: ngeri-ngeri banget itu.
2: Wah, ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar gitu.
1: Bener.
2: Di timeline-nya masing-masing,
1: iya,
2: gitu.
1: Betul,
2: jadinya
1: betul.
2: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
1: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
2: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
1: Jadi lo terakhir dari
2: jadi semua penutup ya,
1: maksudnya. Okay.
2: Wah, ini angkatan yang semuanya
1: punya single punya ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
2: Ya, kayaknya
1: lo akan ngerasa apa ya? Enggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya nggak sih?
2: Betul, betul banget, betul banget.
1: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya nggak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
2: Betul, betul. Punya timelinenya masing-masing.
1: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Bang, sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali
1: aja.
0: Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya.
0: Gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga, ada suara anak-anak kecil di situ. Itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal yang tentang cinta.
0: Oke. Okay. Ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gua tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena apapun itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu apa, memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 tuh 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, apa namanya, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
0: Iya, ya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya. Jujur karena ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah. Tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta sih. Tuh kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke. Harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh udah tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
1: Betul, karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik lagi banget.
0: Ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini nggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari
1: terus
0: kayak gitu ya.
1: Gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Nggak mau mereka. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Sorry nih tadi gak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih, nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini, kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan-ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Oke, jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini benar-benar ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
0: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
1: siap,
0: mau Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di Music Radio berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Radio. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

Info Pro 2. 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam, apa kabar semua? Masih semangat ya di jaga malamnya? Yuk kita lanjut di segmen terakhir untuk edisi kali ini di apa ya, menjelang akhir pekan. Nah, hari Jumat kalian besok dinantikan hari Sabtu. Wih, asik sekali. Tapi hari Sabtunya tanggal 1 itu di bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita Republik Indonesia. Wih, mantap, karena kita memang Indonesia. Oke. Nah, dijaga malamnya seperti biasa, sebelum Dian lanjutkan beberapa materi kita ya sampai pukul 12 malam nanti, kita awali dulu dengan informasi-informasi terkini terupdate kita tentunya di website kita ya, di laman rri.co.id. Dan kali ini ada 3 buah informasi teman Pro 2 dari Sampang yang berkenaan kesadaran hukum meningkat, 323 pasangan Sampang ajukan isbat nikah. Kemudian nantinya disusul dengan informasi lainnya dari kawasan Sumenep, yaitu petani tembakau harap pengambilan sampel tidak berlebihan. Kemudian disusul dengan informasi terakhir dunia olahraga, masih laman resmi kami di rri.co.id. Indonesia berpulang jadi tuan rumah FIFA Asian Cup, PSSI tunggu keputusan FIFA. Nah, kita lanjutkan informasi yang perdana dulu nih dari kawasan Sampang. Jadi kesadaran masyarakat Kabupaten Sampang untuk melegalkan status perkawinan melalui jalur hukum terus meningkat. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Pengadilan Agama PA Sampang menerima 323 permohonan isbat nikah atau pengesahan perkawinan yang sebelumnya belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama KUA. Panitera Muda PA Sampang, ABD Rahman, yang juga mengatakan isbat nikah ini merupakan permohonan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama, tetapi belum tercatat dalam administrasi negara. PA Sampang menghimbau masyarakat yang telah menikah secara agama, tetapi belum mencatat perkawinan di KUA, akan segera mengajukan isbat nikah. Oke, kita geser dari kawasan Sumenep nih, teman Pro 2, memasuki masa panen tembakau. Petani di Kabupaten berharap proses pembelian oleh gudang maupun juga perwakilan pabrikan dilakukan secara lebih adil. Salah satu aspirasi yang juga disampaikan agar pengambilan sampel atau juga poster saat proses pengambilan tidak dilakukan secara berlebihan. Selama ini pengambilan sampel di sejumlah gudang maupun oleh perwakilan pabrikan kerap mencapai lebih dari 1 kg untuk setiap bal tembakau. Dengan penerapan mekanisme pembelian yang lebih transparan, lanjut dia, pengambilan sampel yang promosional serta juga penetapan harga yang mengacu pada BEP. Secara nyata, petani berharap tercipta hubungan yang lebih adil antara petani, gudang, dan juga pabrikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga berkelanjutan usaha tani tembakau, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan petani. Oke, nah informasi terakhir nih di dunia olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Indonesia berpeluang menunggu keputusan resmi dari FIFA terkait penunjukan tuan rumah dan juga performa penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick juga mengungkapkan permainan Indonesia telah memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan tersebut. Dukungan itu juga diwujudkan melalui surat resmi dari Presiden Republik Indonesia yang telah dikirim pada Presiden FIFA sebagai bentuk komitmen permainan, maksud kami pemerintah, terhadap penyelenggaraan ajang internasional tersebut. Oke, jaga malamnya, jangan kemana-mana, pastikan selalu setia bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: This is Produer Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Produer, di jaga malamnya kita akan ngobrolin tentang dunia komunitas yang dimana ada beberapa komunitas anak muda di Indonesia, yaitu ada 7. Jadi komunitas ini adalah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai kesamaan tujuan seperti kita ketahui. Nah, di Indonesia saja nih guys, ada banyak sekali nih anak muda ya dalam bidang sosial, lingkungan, dan lain-lain gitu yang tergabung dalam bentuk komunitas ya. Pertama ini ada komunitas Forum Indonesia Muda, di mana Forum Indonesia Muda ini, FIM, adalah forum independen yang beranggotakan pemuda-pemudi dan juga mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang. Kemudian diserai dengan minat yang sama, aktivitas pun juga selaras gitu. Adapun juga beberapa kumpulan universitas ini juga tergabung di dalamnya, dalam kepemudaan gitu. Nah, sejak tahun 2023 nih, salah satu contoh komunitas ini telah melaksanakan kegiatan leadership dan juga kegiatan leadership dan juga pelatihan life skill untuk seluruh anak muda se-Indonesia ya, hingga 24 angkatan. Dan komunitas ini, teman Produer, tersebar ke beberapa wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Maluku juga, dan Papua, Kalimantan sekaligus juga Sulawesi. Wih, keren, keren, keren, keren, keren. Nah, jadi komunitas Forum Indonesia ini juga sehingga saat ini ya masih terus aktif gitu. Karena mungkin ini adalah satu komunitas yang digandrungi ya oleh para anak muda, baik itu Gen Z ataupun juga generasi milenial ya, ini bergabung di dalamnya. Kemudian yang kedua ada Tengu Green Indonesia. Dan Tengu Green ini merupakan komunitas muda Indonesia yang berfokus pada kegiatan pengembangan minat, pengetahuan, aksi peduli lingkungan dengan konsep gabungan antara edukasi dan entertainment serta juga berbagi sukarelawan gitu. Dan komunitas ini telah melakukan beberapa gerakan peduli lingkungan atas prakarsa sendiri hingga membentuk kolaborasi dengan Edigo, organisasi komunitas anak muda, pemerintah, kemudian juga pihak swasta gitu. Kemudian ada lagi nih, kalau yang ketiga ini komunitas peduli skizofrenia. Dan komunitas peduli skizofrenia ini yang berdirinya sudah cukup lama ya, 2009 nih, teman Produer. Ini menciptakan sederetan program kerja dengan berfokus pada edukasi dan pelayanan terhadap orang dengan masalah kejiwaan. Nah, kan banyak nih sekarang nih yang mungkin mempunyai keterbelakangan mental yang kurang gimana ya? Ya kurang terpedulikan gitu, bahkan terabaikan. Nah, di sini peran komunitas skizofrenia ini memberikan dukungan aspek legal dan hukum juga dilengkapinya ya. Nah, anggota dari KPSII ini terdiri dari penderita dan juga keluarga ya, kalangan medis bergabungnya, kemudian kerjasamanya juga serta para sukarelawan lainnya dari golongan masyarakat umum. Nah, bahkan kegiatan yang juga diselenggarakan menekankan pada aspek dukungan dan keterbukaan antar sesama ya, dengan masalah kejiwaan. Ya, termasuk OGDJ ya, yang mungkin ini juga salah satu perlu perhatian ya. Nah, perlu kepedulian dari kalangan anak muda yang menjadi sukarelawan ya. Nah, ini bisa membantu nanti, bisa mengurangi ya setidaknya kumuh lah di lingkungan gitu ya, dari kebanyakan orang-orang yang kurang sehat mental atau jiwanya. Itu perannya komunitas peduli skizofrenia. Ada juga Lentera Sinta Indonesia. Bagus ya namanya, Lentera Sinta Indonesia. Ini sebuah organisasi loh teman Produer ya. Sebuah organisasi nirbala, Pak. Nirlaba yang juga berdiri sejak tahun 2011. Ini menyediakan layanan berupa dukungan bagi para penyintas kekerasan seksual. Banyak nih sekarang nih ya, pelecehan seksual ya, bermacam-macam pelecehan gitu ya. Ini mungkin bisa diatasi, atau mungkin ya bisa sedikit ada solusi ya dari komunitas Lentera Sinta Indonesia. Nah, jadi penyelenggaraan yang juga berbagai kegiatan edukasi dan kampanye ya, ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat ya mengenai isu kekerasan seksual di Indonesia dan pelecehan-pelecehan lain. Ya, jadi maraknya sekarang ini, mungkin ini saatnya ya berperan aktif bagi organisasi atau komunitas Lentera Sinta Indonesia, guys. Gitu. Tapi jangan bergantung sama komunitas. Semuanya ya, semuanya kita harus peduli. Harus bisa menjaga keamanan gitu ya, apalagi yang namanya kekerasan ataupun juga pelecehan-pelecehan gitu, tindak-tindak yang kurang ya begitu tidak nyaman gitu ya kita lihat. Kita harus bisa bahu-membahu. Oke, setuju enggak? Harus dong, harus setuju. Oke, kalau misalnya setuju kalian dijaga malamnya, kita lirik lagi nih lagu-lagunya di playlist kita ada siapa saja. Ada tempat ini nih dari Anayaka. Kemudian ada Conan Gray. Ada juga Roda Berputar nih dari Sakib. Pasti kalian kangen deh dengan lagu yang Sakib. Nanti kalau misalkan kangen-kangennya juga di versi tahun 2000-an sejadul gitu ya, dari Goliath. Duetnya mirip kita. Tapi nantikan dulu ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Lanjut jaga malanya, kita masih ngobrolin tentang seputar dunia komunitas yang cocok bagi anak muda nih teman Produa ya. Nah, yang keempat tadi sudah nyampe mana kita? Lentera Sinta Indonesia ya. Yang juga bergerak merupakan sebuah organisasi nirlaba yang berdiri tahun 2011 tadi gitu ya. Tentang mengedukasi sebuah kekerasan seksual gitu di Indonesia yang marak-maraknya gitu. Sebel ya jadinya ya. Kalau marak-marak kekerasan seksual atau pelecehan seksual, bikin jengkel gitu ya. Nah, kalian tuh selaku anak muda harus bisa saling mengayomi ya. Harus saling bisa menjaga diri satu sama lainnya. Harus bisa saling mengingatkan satu sama lainnya gitu ya. Dan terlebih kita harus bisa mencegah satu sama lainnya gitu. Kalau misalkan melihat tindakan kekerasan seksual atau pelecehan bentuk apapun itu, langsung stop saja, cegat saja gitu. Laporin tuh sama yang pakai baju coklat tuh, biar dijewer itu, biar disel ya. Iya dong, biar tidak ada lagi gitu muslihat-muslihat gitu yang terjadi di muka bumi ini. Gitu guys ya. Oke, itu gunanya kita bergabung sama komunitas. Kita bisa jadi berani gitu ya. Bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku gitu ya, untuk mencegah segala bentuk kekerasan atau tindak kriminal lainnya gitu. Nah, kemudian yuk kita lanjut di komunitas yang kelima ini ada BookTube. BookTube Indonesia. Jadi bagi kalian yang suka baca buku, cocok nih. Yang ingin jadi kutu buku, bergabung sama komunitas BookTube. Yang juga dibentuk tahun 2016 dulu. Ini beranggotakan para generasi muda Indonesia yang tertarik dengan membaca buku, mempelajari buku, mendalami buku. Gitu ya. Nah, jadi para kreator buku yang berkeinginan untuk berkembang menjadi seorang kreator konten melalui platform YouTube bisa juga nih melalui BookTube Indonesia. Nah, para konten kreator akan membahas seputar review buku. Nah, kemudian disertai tantangan maupun juga ya seperti bedah-bedah buku gitu. Literasi-literasi buku sekarang ini kan banyak gitu ya. Nah, kemudian kalau yang keenam ini kalian bisa coba bergabung dengan UNICEF Mitra Muda. Mitra Muda, komunitas yang dibentuk oleh UNICEF Indonesia sejak tahun 2021. Nah, ini baru-barunya nih guys ya. Bagi Gen Z ini pasti kenal nih dengan komunitas yang satu ini ya, UNICEF. baru di tahun 2021 loh. Ini beranggotakan anak muda yang berbagai latar belakang. Jadi mitra yang juga terlibat aktif mengikuti berbagai komunitas nyata, tidak hanya sebagai partisipan saja, melainkan juga inisiator dalam program yang diselenggarakan oleh UNICEF Indonesia secara reguler. Nah, yang terakhir ini Young on Top. Jadi merupakan komunitas yang beranggotakan anak muda dari seluruh penjuru Indonesia dengan jumlah melebihi 700 ribu juta. Enggak. 700 ribu anggota. Nah, komunitas ini telah berkembang menjadi sebuah perusahaan. Ya kan, dari bergabung dengan komunitas kalian itu bisa menghasilkan cuan. Siapa tahu komunitas yang kalian itu geluti ini bisa menghasilkan karir kalian itu lebih menginspirasi gitu. Tiada lain tujuannya agar mudaku ini bisa mencapai kesuksesan di usia muda. Banyak kan sekarang macam-macamnya, bukan hanya Young Top saja. Dan menciptakan komunitas muda yang kuat dan positif tetap dapat memberikan inspirasi bagi program pembangunan berkelanjutan, terutama bagi membangun diri kita sendiri gitu teman Pro 2. Jadi jangan asal-asalan bergabung atau menciptakan komunitas ya, bukan hanya sekedar nangkring saja gitu ya, ngomongin asmara, patah hati. Jadinya kalian itu mahir di dunia asmara saja gitu. Oke, pokok pentingnya masa depan kalian itu harus menjadi orang yang sukses berkarir dan sukses juga dalam menjalani asmara. Asik kan ya. Oke. Siap deh. 7 komunitas sepertinya Dian sudah tunjukkan nih ke kalian semuanya. Silakan kalian tuh pilih sesuai dengan bakat dan keinginan kalian masing-masing. Oke? Stay tune terus bersama Dian di Pro 2 kali ini.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut jaga malamnya, yuk seperti biasanya kita akan bercerita penutup hari. Kalian mau cerita apa? Ceritain aku asmara-asmara mulu deh kalian. Emang ya, kalau anak muda itu sukanya asmara terus gitu. Oke, nanti saya akan ceritakan relationship. Jadi kenapa Gen Z ini lebih suka situasinship daripada pacaran serius. Kalian melek ya? Kalau ngomong ini pacaran aja melek kalian. Oke, dan seperti apa keseruannya materi kita cerita penutup harinya? Stay tune terus bersama Prodo FM, teman terbaik kamu.

ya, situationship. Kini semakin populer saja gitu. Karena kenapa? Hubungan tanpa status yang jelas, tanpa komitmen formal, namun tetap memiliki kedekatan emosional bahkan romantis. Nah, di sini letak fenomena bukan sekedar tren sesaat gitu. Tapi melainkan mencerminkan perubahan pola pikir. Kemudian disertai dengan gaya hidupnya pun juga ya, ikut kekinian. Nah, inilah cara Gen Z memakai hubungan. Lalu kenapa sebenarnya Gen Z ini lebih memilih situationship dibandingkan pacaran serius? Ada nggak di antara kalian itu yang demikian tuh? Ya, Gen Z berpacaran ya, memilih dengan cara situationship dibandingkan pacaran serius. Coba jungkat tangan. Kita kenalin dulu apa itu situationship. Yakni hubungan yang berbeda di zona abu-abu, tidak sepenuhnya teman, tapi juga bukan pasangan resmi. Bisa dikatakan teman tapi mesra ya. Atau teman tapi asmara. Nah, ini biasanya ditandai dengan komunikasi intens seperti pasangan gitu. Jadi kedekatan emosional atau fisik, namun tanpa label atau komitmen yang jelas, maka hubungan ini seringkali berjalan tanpa definisi yang pasti gitu. Sehingga nantinya akan membuat kedua belah pihak ini bebas ya, namun juga rentan kebingungan. Itu dampaknya yang kurang begitu nyaman. Nah, alasan Gen Z ini memiliki lebih memilih situationship yang pertama, mungkin nih yang pertama takut komitmen atau commitment issues. Banyak nih Gen Z yang tumbuh di lingkungan dengan dinamika hubungan yang kompleks seperti perceraian atau konflik keluarga. Hal ini juga membuat sepertinya bagaikan dari mereka ini lebih berhati-hati dalam berkomitmen. Nah, makanya itu situationship ini dianggap sebagai jalan tengah. Ya, bisa dekat tanpa harus terikat secara penuh gitu. Tapi jangan macam-macam gitu dekatnya. Kalau masih belum ijab gitu, jangan macam-macam, guys. Gak boleh. Haram. Ya, harus dibatasin gitu. Kemudian yang kedua mungkin prioritas pada diri sendiri. Dalam arti Gen Z ini dikenal sebagai generasi yang sangat menghargai self growth. Ya. Mereka lebih fokus pada karir, pendidikan, kesehatan mental. Nah, itu. Jadi pikiran kalian itu harus ada yang difokuskan lebih-lebih dari hal yang terlihat gitu, yang dijalanin gitu. Kalau sekiranya teman hanya dekat, ya jadikan sahabat saja gitu, atau jadikan teman yang nyaman untuk bercurah diri gitu. Jangan memaksakan ada perasaan kalau memang tanpa ada keseriusan gitu, teman ya. Biar tidak ada yang sakit hatinya. Satu-satunya itu sebelah pihaknya juga jangan sampai menyakitin. Harus menjalani yang jelas-jelas gitu ya. Namun di sini juga bisa dikatakan ketiga pengaruh media sosial dan dating apps. Aplikasi kencan dan media sosial ini membuat pilihan pasangan ini terasa tak terbatas. Akibatnya nanti orang ini cenderung tidak ingin terikat terlalu cepat. Karena mungkin tadi ya ada masih yang dituju gitu. Itu kesuksesan atau karir atau kebanggaan diri yang lainnya gitu ya. Perfect dalam sendiri. Nah itu yang mungkin belum kita raih. Sehingga kita masih belum mantap untuk terikat terlalu cepat gitu. Mungkin seperti itu. Jadi fenomena ini dikenal sebagai paradox of choice ya. Terlalu banyak pilihan justru membuat sulit berkomitmen.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Nah, teman Pro 2, kita masih bercurah di cerita penutup hari relationship ya. Dan yang pertama tadi takut komitmen mungkin ya. Gengsi ini tidak memaksakan diri untuk berhubungan lebih serius gitu. Nah, kemudian mungkin bisa jadi prioritas pada diri sendiri. Jadi Gengsi ini dikenal sebagai generasi yang sangat menghargai self growth. Mereka lebih fokus pada karir, pendidikan dan kesehatan mental mungkin. Kemudian ada lagi nih alasannya ini pengaruh media sosial dan dating apps ya, aplikasi kencan dan juga media sosial ini yang membuat pilihan pasangan ini terasa tak terbatas gitu. Nah, ada lagi nih menghindari drama dan juga ekspektasi tinggi. Jadi pacaran serius ini sering datang dengan ekspektasi harus selalu ada, harus selalu memberikan kepastian dan harus selalu memenuhi standar tertentu. Nah, ini sebaiknya situasinship terasa lebih santai karena tidak ada aturan resmi. bisa dikatakan takut tertekan ya. Nah, yang kelima ini takut disakiti. Kalau sudah kadung cinta-cintanya nih, pas sedikit disakitin aja, bisa jatuh nih hati kita. Banyak Gengsi yang lebih sadar dan kesehatan mentalnya ini terjaga gitu. Karena kenapa? Mereka ini cenderung menghindari hubungan yang lebih berpotensi menyakitkan. Nah, dengan memilih situasi nesiu, mereka ini bisa mengontrol perasaan ya, tidak terlalu terikat dan lebih mudah keluar jika terluka. Meski ya, ironisnya ini tanpa kepastian ya justru memicu overthinking. Kenapa situasi seperti ini bagi kesehatan mental ya mungkin terlihat santai ya. Situasi nasib ini tidak terlalu sehat gitu. Karena beberapa dampaknya antara lain ada kebingungan emosional, overthinking berlebihan ya, rasa tidak dihargai. Dan ketidakpastian ini terasa berkepanjangan gitu. Yang dirasa mungkin. Tanpa komunikasi yang jelas, so pasti ya hubungan ini bisa membuat seseorang ini merasa digantung. Nah, jadi pertanyaan terakhir ini, apakah situasi nasib ini selalu buruk? Tidak selalu. Karena situasi nasib ini bisa berjalan sehat jika kedua pihak ini sama-sama paham batasannya. Tidak ada ekspektasi sepihak dan komunikasi tetap terbuka. Namun, jika salah satu mulai berharap lebih, maka hubungan ini bisa menjadi sumber luka emosional. Gitu ya. Alasnya situasi ini yang sedang-sedang saja, yang normal-normal saja gitu ya. Karena cinta itu tidak harus diungkapkan setiap hari gitu kan. Selagi kita berjalan nyaman dengan pasangan kita, ya mungkin itu rasa nyaman yang dirasa ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, toothpick, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: berdua jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit. Lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu gak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self-care loh. Oke, tetap dengerin Pro 2 Semana melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Lagu-lagu yang tersier di cerita penutup harinya gitu ya. Dan kita lanjut nanti di pukul 22-nya masih dengan tren menarik. Jadi di sini gap generasi di rumah. Kenapa ngobrol sama orang tua ini kadang terasa kayak beda bahasa gitu. Kita nanti bahas di pukul 22-nya cerita penutup harinya ya, teman Pro 2. Nah, di sini ada pungkasan ya dari 5 level pertemanan ala Gen Z yang mungkin udah sampai mana gitu. Yang pertama level teman biasa ya. Kemudian yang kedua ini level teman cerita, kemudian teman street, apik TikTok. Dan juga saling mengungkapkan perasaan juga. Ini di level keempat teman berdua. Dan di posisi kelimanya ini levelnya kita sudah mencapai pertemanan diceritakan kepada keluarga. Jadi teman spesial gitu guys. Yang terakhir, mengapa tren ini menjadi viral? Karena kenapa? Menjadi viral karena mampu mempresentasikan dinamika hubungan sosial ini dialami oleh banyak orang, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Gitu ceritanya teman berdua.

0: menurut kamu, apa sih modal utama masa depan Indonesia?
1: Ya, manusianya sih.
0: Nah, itu tuh asta cita yang kelima kita. Fokus ke pendidikan dan kesehatan.
1: Biar anak muda tuh nggak cuma pinter, tapi juga siap mental.
0: Betul sekali. Skill dapat, karakter juga dapat.
1: Karena saingan kita sekarang itu bukan cuma satu kota, tapi satu dunia.
0: Makanya kualitas diri itu investasi jangka panjang, Mel. RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Vamos pensar? Tulang lebih kuat dari baja, kok bisa? Gram per gram tulang manusia 5 kali lebih kuat daripada baja. Walau tetap bisa rapuh jika tidak mendapat cukup kalsium dan vitamin D.

0: Cerita Penutup Hari.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Lanjut di cerita penutup harinya, kita akan ngobrolin tadi yang sempat di-spill gitu ya, gap generasi di rumah. Jadi kenapa ngobrol sama orang tua ini kadang terasa kayak gimana ya, berbeda bahasanya ya. Syukur-syukur bahasanya lebih sopan gitu. Oke, jangan kemana-mana ya, materinya saat lagi nih.

Nah, jadi teman perdua, di sini ada beberapa penjelasan gitu ya terkait gap generasi di rumah ini. Kenal kenapa ini ngobrol sama orang tua ini kadang terasa kayak beda bahasa gitu. Jadi zaman dulu ini tidak sama ya seperti zaman saiki. Yang kalian-kalian nih yang masih muda ini nanti juga paham. Karena kalimat seperti itu mungkin sudah tidak asing lagi bagi banyak anak muda. Di sisi lain ini orang tua juga sering mengeluhkan bahwa anak-anak sekarang ini dianggap terlalu sensitif gitu. Terlalu banyak bermain media sosial mungkin ya salah satunya. Atau sulit diberi nasihat. Akibatnya percakapan sederhana di rumah ini lebih berubah ini menjadi perdebatan dan melelahkan. Nah, lalu kenapa nih komunikasi antar orang tua dan anak ini kadang terasa seperti berbicara dalam dua bahasa yang berbeda? Nah, bukan soal bahasa tapi cara pandang mungkin. Perbedaan generasi sebenarnya ini adalah hal yang wajar ya. Jadi orang tua ini dibesarkan dalam lingkungan teknologi dan tantangan hidup yang sangat berbeda dengan anak-anak kita saat ini terutama. Banyak orang tua yang tumbuh pada masa ketika informasi sulit diperoleh, kemudian juga kesempatan kuliah terbatas, pekerjaan dianggap harus stabil, dan keberhasilan ini sering diukur dari memiliki pekerjaan tetap, rumah, kemudian serta keluarga. Itu mungkin ya sudut pandang orang tua dulu. Sementara, kalau generasi muda nggak gitu mungkin ya, agak sedikit ada perbedaan atau mungkin ada tingkatan ya. Nah, di era internet terutama yang juga memicu ya gaya hidup yang berbeda ya. Informasi tersedia dalam hitungan detik, pekerjaan baru terus bermunculan, banyak profesi yang bahkan belum pernah ada 20 tahun yang lalu seperti content creator UI dan UX designer, data analyst, kemudian EA. Nah, karena pengalaman hidup yang berbeda itu, cara memandang masa depan ini sering kali tidak sama. Ketika ekspektasi bertemu passion, salah satu sumber konflik yang paling sering muncul nih di rumah, ya mungkin soal masa depan gitu ya. Ada orang tua yang berharap anak ini menjadi dokter, guru, pegawai negeri, atau lain sebagainya ya. Atau mungkin jadi pengusaha yang spektakuler. Di sisi lain, sang anak ini justru memilih minat di bidang desain, musik, bisnis digital, animasi, olahraga, atau industri kreatif gitu. Nah, maka tak jarang muncul anggapan bahwa person itu hanyalah hobi yang tidak bisa dijadikan pekerjaan. Kenapa? Di sini penjelasannya

0: obrolan itu sering berakhir dengan emosi. Nah, seringkali masalah ini bukan terletak pada isi pembicaranya, melainkan cara menyampaikannya. Jadi anak ini merasa tidak didengarkan. Mungkin. Atau enggak orang tua terasa tidak dihormati. Nah, padahal keduanya ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama gitu, yaitu menginginkan masa depan yang baik gitu. Hanya cara berkomunikasinya saja mungkin yang berbeda gitu ya. Nah, ketika masing-masing lebih sibuk ini mempertahankan pendapat pada mencoba memahami sudut pandang lawan bicara, maka komunikasi ini menjadi buntu. Nah, dunia sudah berubah di situ. Jika dulu pilihan pekerjaan relatif terbatas, kini peluang karir jauh lebih beragam. Seorang ini bisa bekerja secara jarak jauh untuk perusahaan luar negeri, membangun usaha melalui media sosial, menjadi programmer, desainer grafis, atau penulis konten, analisis data mungkin bisa, atau penggemar game. Atau bisa jadi memperoleh penghasilan dari platform digital. Nah, mungkin ini sudut pandang yang akan ditempuh, dijalani oleh Gen Z atau anak sekarang atau anak zaman sekarang. Itu. Jadi perubahan ini yang terkadang dipahami sulit dipahami bagi sebagian orang tua karena jenis pekerjaan tersebut belum ada ketika mereka masih muda. Jadi agak sukar gitu menjelaskan apa yang menjadi keinginan masa depan anak-anak kita gitu. Sebaiknya anak muda ini juga perlu memahami bahwa kekhawatiran orang tua itu muncul ya karena mereka itu memiliki kehidupan yang stabil dan tidak mengalami kesulitan di masa depan gitu. Mungkin dari saking khawatirnya orang tua ya, dari saking sayangnya orang tua mungkin ya. Nah, jadi orang tua ini memiliki pengalaman hidup yang sangat berharga gitu. Karena kenapa? Anak muda ini memiliki formasi dan juga wawasan yang lebih dekat dengan perkembangan zaman. Tapi ketika pengalaman dipandu dengan pengetahuan baru, maka keputusan yang diambil justru bisa menjadi lebih matang. Itu tujuannya orang tua sebenarnya, guys.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan?
4: Kan bukan tugas kamu.
5: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
4: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
5: Aku percaya kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
6: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
5: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: cerita penutup hari.
1: Lanjut cerita penutup harinya, kita masih bahas perbedaan gitu ya, kehidupan zaman dulu gitu dibandingkan dengan generasi saat ini gitu ya, dalam percakapan atau komunikasi bersama keluarga gitu ya. Nah, ketika masing-masing lebih sibuk mempertahankan pendapat, nah, daripada mencoba memahami sudut pandang lawan bicara, maka komunikasi ini akan menjadi buntu dalam arti. Nah, jika dulu pilihan pekerjaan relatif terbatas, kini peluang karir jauh lebih beragam, gitu teman berdua ya. Nah, bukan berarti orang tua ini selalu benar atau juga tidak selalu salah. Hubungan antar generasi ini tidak seharusnya menjadi ajang menentukan siapa yang paling benar. Ya, karena orang tua ini memiliki pengalaman hidup yang sangat berharga. Ya. Lebih memahami pengalaman hidup gitu ketimbang kita gitu. Anak muda ini memiliki informasi dan wawasan lebih dekat dengan perkembangan zaman. Ketika pengalaman dipadukan dengan pengetahuan baru, maka keputusan yang diambil justru bisa menjadi lebih matang nantinya. Cara mencairkan tembok bahasa gitu. Membangun komunikasi yang sehat itu memang membutuhkan waktu, tapi bukan hal yang mustahil. Jadi beberapa langkah sederhana yang mungkin bisa dicoba. Ini yang pertama, dengarkan sampai selesai sebelum memberikan tanggapan. Kemudian jelaskan alasannya dengan tenang, bukan hanya mengatakan pokoknya gitu. Pokoknya aku maunya. Itu di stop dulu. Nah, kemudian sampaikan data atau contoh nyata ketika berbicara pilihan karir atau pendidikan yang kita inginkan. Lalu kita berusaha menghargai kekhawatiran orang tua meskipun memiliki pendapat berbeda. Nah, orang tua pun juga perlu memberikan ruang kepada anak untuk mencoba belajar, bahkan sesekali gagal sebagai bagian dari proses tumbuh mereka. Itu ya bagi orang tua. Kemudian menikah juga sering jadi topik sensitif nih. Selain pendidikan, pekerjaan, urusan menikah ini juga kerap ya menjadi sumber perbedaan pendapat gitu. Jadi sebagian orang tua ini berharap anaknya ini akan segera menikah setelah lulus kuliah. Ya, ala pemikiran-pemikiran Siti Nurbaya mungkin ya. Gitu ya guys ya. Nah, atau mungkin sudut pandang orang tua yang lain itu anaknya itu harus punya pekerjaan tetap dulu. Nah, sementara itu banyak anak muda memiliki menunda pernikahan karena ingin membangun karir, mempersiapkan kondisi finansial, atau mungkin merasa belum siap secara mental ya, masih ingin ya lepas gitu, menikmati masa lajangnya. Nah, ini adalah pilihan yang seringkali bukan berarti menolak menikah, tapi melainkan ingin memastikan bahwa keputusan besar itu biasanya sih diambil dengan penuh kesiapan gitu. Komunikasi adalah jembatan. Nah, itu pasti. Karena kenapa? Perbedaan generasi akan selalu ada. Setiap zaman melahirkan tantangan yang berbeda. Ya, namun rumah yang seharusnya ini menjadi tempat nyaman untuk saling mendengar, bukan sekadar saling membenarkan. Nah, ketika orang tua ini mau memahami dunia anak dan anak juga mau menghargai pengalaman orang tua, maka tembok bahasa yang selama ini terasa tinggi sekali ini ya perlahan bisa runtuh gitu. Angka perbedaan pendapat tidak lagi menjadi sumber pertengkaran gitu, melainkan kesempatan untuk belajar satu sama lainnya. Pada akhirnya nanti keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang selalu sepakat dalam segala hal, melainkan keluarga yang mampu juga berdialog dengan terbuka, saling menghormati dan berjalan bersama ya, meski berasal dari generasi yang berbeda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: 4,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, ada lagi yang namanya toxic friendship. Ketika teman justru jadi sumber energi negatif gitu. Nah, beda lagi nih tentang perbedaan antara orang tua dan anak gitu ya, yang menjadi sumber perbedaan pendapat mungkin dari sudut pandang yang berbeda. Dan kali ini toxic friendship gitu, pertemanan yang seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung, berbagi cerita dan bertumbuh bersama, namun tidak semua hubungan pertemanan ini memberikan dampak positif, teman ya. Ada kalanya sesuai seseorang itu justru merasa lelah, cemas, atau kehilangan semangat setiap kali berinteraksi dengan teman tertentu gitu. Jadi fenomena ini yang sering disebut sebagai toxic friendship. Dan ini sangat bahaya ya, friendship ini atau pertemanan yang kurang begitu sehat. Dalam beberapa tahun terakhir yang semakin banyak anak muda ini mulai menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental termasuk dalam memilih lingkungan pertemanan. Ini sangat perlu. Istilah emergency vampire atau vampire energy sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang membuat orang lain ini merasa kehabisan energi setelah berinteraksi dengannya. Gitu misalnya, setiap kali bertemu topik pembicaraan selalu dipenuhi dengan keluhan ya, tanpa pernah mencari solusi. Atau mungkin seseorang itu terus-menerus meminta perhatian ya, tetapi jarang memberikan dukungan saat temannya sedang membutuhkan. Setelah mengobrol, bukan merasa lega gitu. Bukan merasa lega, tapi justru ketika merasa lelah secara emosional karena menanggapinya itu susah gitu. Semua pembicaranya selalu tentang drama. Ciri-ciri toxic friendship. Tidak semua konflik berarti hubungan itu beracun. Dalam berteman yang sehat, ini perbedaan pendapat tetap bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Namun gimana ya, kita perlu waspada ya jika sebuah hubungan ini sering menunjukkan pola seperti hanya hubungi ketika teman membutuhkan bantuan saja, sering meremehkan pencapaian atau keberhasilan kita, tidak ikut senang ya saat kita berhasil, bahkan terkesan iri hati. Aduh, nyeri deh banget punya teman kayak gitu ya guys ya. Oke, jangan sampai deh kalian semuanya. Lo pada tuh harus tetap mendukung, saling support ya. Siapapun teman kalian, selagi kalian itu masih dibaikin dan kalian itu masih bisa baik sama teman-teman. Jangan pilih-pilih. Baik itu dari kalangan sederhana lah, kaya lah, konglomerat lah, CEO lah. Jangan ya. Sebaiknya kita harus netralkan hati kita untuk siapa saja, untuk menjadikan diri kita ini tidak sendirian ya, bisa nyaman untuk siapa saja gitu ya. Gak boleh kalau membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain sebenarnya sih ya. Saya percaya kalian semuanya ya. Jadi pada akhirnya dalam kesimpulan kali ini, tidak ada salahnya ya mengurangi hubungan yang terus-menerus mengurangi energi. Selama bisa dilakukan dengan cara yang baik dan juga penuh hormat, maka sebaiknya ya bisa sih sebenarnya kita luangkan waktu bersama orang-orang yang membawa semangat positif, menginspirasi, mendorong kita menjadi pribadi yang baik. Pada akhirnya nanti pertemanan yang sehat bukan tentang siapa yang paling sering hadir, tapi siapa yang membuat kita merasa diterima, didukung, dan juga bertumbuh bersama. Oke guys, cerita penutup hari ini sampai di sini dulu. Yuk kita pungkaskan lagu-lagunya yang tersisa di playlist kita.

0: Just Music Produa.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu di single penutup kita. Seperti biasanya, pengantar malam istirahat kalian semuanya di Jazz Music.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: barengan di sekolah 4,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan yuk kita belajar, waktunya belajar nih seputar kertas. Selembar kertas yang kita buang itu datarnya dari mana sih? Asalnya dari mana sih? Dari pohon ya teman Pro 2. Yap, pohon yang tumbuhnya bertahun-tahun tapi habisnya cuma hitungan detik. Satu lembar mungkin kelihatan sepele ya teman Pro 2, tapi kalau jutaan orang yang mikir, ah cuma satu lembar, hutan itu benar-benar bisa hilang. Padahal kita bisa mulai dari hal yang kecil kok teman Pro 2. Print bolak-balik, catat di HP, atau pakai ulang kertas yang masih kosong. Nggak harus jadi aktivis buat peduli kok teman Pro 2, cukup jadi anak muda yang sadar. Karena bumi kita nggak butuh kita jadi sempurna kok teman Pro 2, cuma butuh kita mau berubah aja. Dan ingat, satu lembar yang kita hemat itu satu pohon yang kita jaga dan kita selamatkan. Dan satu kebiasaan baik hari ini bisa jadi nafas bumi untuk besok, besok, dan besok. Jadi yuk mulai dari diri kamu sendiri dan mulai dari sekarang.
1: Tune in FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep.

Oke, teman berdua, akhirnya sampai di sini dulu. Dia menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam untuk edisi malam hari ini. Dan esok hari kita akan selalu kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Selamat malam dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Siaran kami Program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo, Sumenep, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sebagai manusia, oleh Allah kita diberikan pilihan dan kebebasan untuk berbuat apapun yang kita inginkan. Ingin berbuat baik atau ingin berbuat keburukan. Ingin berbuat yang membawa manfaat atau ingin berbuat yang mendatangkan mudarat. Itu oleh Allah dikembalikan kepada kita sebagai manusia untuk memilihnya. Silahkan berbuat apa saja. Namun ingat, semua ada akhir dan tanggung jawabnya. Ada waktu di mana kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang kita lakukan di alam nyata, walaupun juga apa yang kita lakukan di dunia maya. Ketika bermedsos, kita juga harus sadar bahwa kita terhubung dengan jutaan manusia. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa setan sering menggunakan lisan, menggunakan tangan dan medsos kita untuk menyebarkan pesannya. Dan itu semua ada pertanggungjawabnya. Apa yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita, yang diucapkan oleh mulut kita, semua akan ada pertanggungjawabannya. Man amila solihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka itu sebenarnya adalah untuk dirinya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, itu pun pada hakikatnya juga akan kembali pada dirinya. Dan Tuhanmu tidaklah berbuat kedzaliman kepada hambanya. Oleh karena itu, mari kita tentukan pilihan kita sekarang. Mau memanen kebaikan atau memanen keburukan, ingin memanen kebahagiaan atau ingin memanen kesengsaraan, semua jawabannya dan pilihannya ada pada diri kita masing-masing.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Ya, 98,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 di Spada, pastinya bareng Ria nanti lepas pukul 9. Dan weekend hari Sabtu ya di Spada, kita bakal jelajah jalan-jalan melalui udara nih teman Pro 2. Dan kali ini kita sudah sampai di Kota Kediri. Ada apa aja nih di Kota Kediri? Nanti kita bakal ulik-ulik semuanya di Kota Kediri, seputar sejarahnya, biografinya gimana, deretan budayanya, makanannya, tempat wisatanya, semuanya deh pokoknya yang ada di Kediri nanti kita bakal ulik-ulik ya teman Pro 2. Jadi pastikan kalian tetap tune in bareng Ria di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Oke deh teman Pro2, kita mulai jelajahnya kita hari ini. Jalan-jalan kita melalui udara ya teman Pro2. Dan kita udah sampai di kota Kediri. Nah ini ngomong-ngomong soal kota Kediri, kota terbesar ketiga loh di Provinsi Jawa Timur, yakni kota Kediri ya, setelah Surabaya dan juga Malang. Nah, Kediri ini juga merupakan ibu kota dari karesidenan Kediri yang terdiri dari beberapa kota dan kabupaten, yaitu Kabupaten Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, dan juga Trenggalek ya teman Pro2. Nah, sebagai wilayah kota yang merupakan salah satu pemerintahan kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, kota Kediri ini terletak di wilayah selatan bagian barat Jawa Timur. Jadi, kota Kediri ini dijadikan wilayah pengembangan kawasan lereng Wilis nih, dan juga sekaligus sebagai pusat pengembangan regional ex wilayah pembantu gubernur wilayah 3 Kediri, yang memang ini mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah sekitarnya ya teman Pro2. Kalau secara geografis, kota Kediri ini terletak di antara 111,05 ya teman Pro2 derajat nih, sampai di 112,03 derajat bujur timur, dan juga 7,45 derajat sampai di 7,55 derajat lintang selatan, dengan luas 63,404 km persegi ya teman Pro2. Dari aspek topografi, kota Kediri sendiri terletak pada ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0,4%. Jadi struktur wilayah kota Kediri sendiri ini terbelah menjadi dua bagian oleh sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 km, yaitu sebelah timur dan barat sungainya sendiri ya teman Pro2. Dan wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi kecamatan kota dan juga kecamatan pesantren. Sedangkan dataran tingginya terletak pada bagian barat sungai, yaitu kecamatan Mojoroto, yang mana nih di bagian barat sungai ini juga merupakan lahan kurang subur ya teman Pro2, yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok dan Gunung Mas Kumambang ya teman Pro2. Sedang di bagian timurnya sendiri, timur sungainya nih, merupakan lahan yang relatif subur dengan relief tanah yang datar. Jadi di kaki Gunung Klotok terdapat situs sejarah juga berupa Gua Solomangleng. Gua ini juga merupakan pesanggrahan Dewi Kili Suci Putri Raja Erlangga dari Kerajaan Kahuripan. Nah selain itu terdapat juga relief kisah Patih Buto Locoyo ya teman Pro2, yang setia mendampingi Dewi Kili Suci. Dan juga simbol Buto Locoyo ini juga menjadi lambangnya kota Kediri sendiri ya teman Pro2. Dan kota Kediri sendiri merupakan pusat perdagangan utama untuk gula Indonesia dan juga industri rokok. Kota ini juga dinobatkan nih sebagai peringkat pertama di Indonesia, loh, most recommended city for investment pada tahun 2010. Keren dong ya. Jadi berdasarkan survei oleh SWA yang dibantu oleh Business Digest ya teman Pro2, unit business research group SWA. Nah di kota ini juga ada pabrik rokok Kretek, gudang garam nih yang berdiri dan juga berkembang. Wow, banyak juga ya teman Pro2. Hebat juga nih Kediri. Nanti kita bakal ulik-ulik lagi seputar deretan budaya yang ada di Kediri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jelajah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah teman Pro 2, sesuai janji Ria tadi, kita bakal ulik nih seputar deretan budaya yang ada di Kota Kediri. Ada apa aja sih budayanya di sana ya teman Pro 2? Nah, ini kekayaan budaya di Kediri tercermin dari beragam tradisi yang masih dijaga dan juga dijalankan sampai sekarang ya teman Pro 2. Setiap ritual dan upacara adat tidak hanya menjadi warisan leluhur, tapi juga mengandung nilai sejarahnya, kepercayaannya, serta kearifan lokal yang terus hidup di tengah masyarakat. Nah, yang pertama ini ada upacara Satu Suro. Samalah ya sama di Madura ya. Salah satunya budaya di Kediri adalah upacara adat di Petilasan Sri Aji Joyoboyo ya teman Pro 2. Upacara tersebut juga digelar setiap tanggal Satu Suro atau Muharram nih sejak tahun 1976 yang berlokasi di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri pastinya. Nah, peringatan ini juga bertujuan salah satunya untuk mengenang kebesaran Sri Aji Joyoboyo yang menjadi salah satu tokoh penting nih dalam sejarah Kediri sejak tahun 2000. Ritual ini juga udah terdaftar sebagai objek wisata ya teman Pro 2, objek wisata budaya dan juga dikelola pemerintah daerah setempat di sana. Nah, masyarakat setempat juga membentuk komunitas paguyuban Sri Aji Joyoboyo ya untuk menjaga kelestarian tradisi ini. Nah, setiap tahunnya kawasan tersebut selalu dipadati warga yang pengen mengikuti serta menyaksikan rangkaian upacara adat yang syarat akan nilai sejarah ini nih teman Pro 2. Wow, ya samalah ya sama di Madura. Kalau di Madura ada juga nih perayaan Satu Suro, tapi bukan perayaan apa ya teman Pro 2, dengan tepatnya nih pakai warga-warga sekitar biasanya sih bagi-bagi tacin suro ya kalau di Madura sendiri ya. Nah, ini juga ada budaya kebur ubalan katanya nih. Ini ada tradisi kebur ubalan yang merupakan tradisi sebagai bentuk syukur atas sumber mata air nih teman Pro 2 yang mengaliri sawah ladang meskipun di musim kemarau. Nah, tradisi ini digelar setiap tahun pada bulan Suro Penanggalan Jawa dan diikuti puluhan warga desa jarak Kecamatan Pelosok Klaten nih teman Pro 2. Nah, kegiatan tradisi tersebut yakni silang siram air dan mencipratkan air ke warga lain serta pengunjung di sumber ubalan nih teman Pro 2. Selain itu mereka juga berebut gunungan yang berisi dengan hasil bumi. Mereka meyakini bahwa hasil bumi yang didapatkan dari gunungan tersebut akan mendatangkan berkah. Jadi menurut kepercayaan setempat sih, asal usul sumber mata air ubalan berkaitan dengan kisah romansa gendam Smaradana dan permaisuri Adipati Panjer yang dikejar warga karena dianggap merebut istri orang. Nah, saat terdesak keduanya melompat ke sebuah sumber air yang kemudian meluap, mubal-mubal ya kalau kata bahasa sananya. Jadi dinamakan ubalan lah, inilah yang dia dinamakan ubalan. Dalam mitologi lokal sih, keduanya diyakini tidak pernah muncul kembali sehingga sumber mata air tersebut juga dikenal sebagai sendang pengantin. Wah, ini unik ya teman Pro 2. Jadi kalau mampir-mampir ke diri terus kalian bertepatan dengan perayaan ini, bolehlah ya mampir-mampir ke sana atau enggak ikut merayakan.

0: pengalaman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngedit foto pakai aplikasi, terus kamu hapus jerawat, ganti warna mata, atau bibirnya ditebelin, dan lain-lain? Nah, bayangin ya kalau ini bisa jadi kenyataan, kode genetik kita diedit sesuai keinginan. Dan ternyata ini sudah ada teknologinya loh, teman Pro 2. Namanya Cluster of Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, atau disingkat CRISPR. Singkatan kerennya tuh gunting DNA gitulah, teman Pro 2. Jadi gini ya, CRISPR itu kayak sensor molekuler yang super presisi, dan ilmuwan itu bisa pakai buat cut and paste kode genetik. Misal nonaktifin gen penyebab penyakit, bikin tanaman tahan hama, atau bahkan lagi diteliti buat terapi kanker. Dan kerennya ini lebih cepat dan murah dari teknik-teknik lama sebelumnya. Tapi tentu ada disclaimer-nya ya, teman Pro 2, ini bukan main edit sembarangan. Masih banyak riset dan etika yang harus dibahas. Tapi intinya CRISPR ini buka jalan buat masa depan di mana kita bisa remaster kehidupan dari tingkat terkecil. Nah, nanti kalau udah bisa, kamu mau ngedit bagian tubuh kamu yang mana nih, teman Pro 2? Oke, sampai jumpa di trendshow selanjutnya. Stay curious.
1: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumedang.